0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual. Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh.

0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
1: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi

0: Hai teman Pro 2, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!
1: Perbedaan tidak harus diselesaikan dengan adu mulut, apalagi adu jotos. Berdialog untuk toleransi tentang perbedaan dan toleransi dalam dialog jika ada perbedaan pendapat sangatlah penting demi terciptanya kedamaian.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di hari bahan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak, jangan lewat Jalan Pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di Gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat Balai Kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hey bro,
2: sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: What are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is fucked.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pinter.
4: Buat Tuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apalagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi karang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutrup, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sa. Contoh, gendeng ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: pagi, Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik. Agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta. Afraid of the big white world, she grew up.

0: Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to RRI Play.
0: Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kama. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.
3: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai, hai teman Pro 2. Oke, selamat siang nih teman Pro 2 untuk kalian semua nih yang udah pada mendengarkan Pro 2 seru ini teman Pro 2. Oke, apa kabar di siang hari ini? Oke, di hari Selasa ya, 14 Juli 2026. Oke, sambil menemani waktu siang kalian nih teman Pro 2, ada yang istirahat, ada ya, ya istirahat makan, terus ada yang mungkin melanjutkan pekerjaannya. Terus untuk anak-anak sekolah yang udah pada pulang, hai-hai, tetap semangat ya. Oke, semangat Rapadam. Kalau di Padam, kasmiala deh, ulang lagi. Seperti biasa nih teman Pro 2, Kak Oce akan temani ruang dengar kalian di santai siang kita di hari ini, edisi Selasa di 14 Juli 2026. Tapi teman Pro 2 atau enggak, tadi ya Kak Oce scroll-scroll Facebook ini kayak ada yang lucu sih. Ini Kak Oce mau berbagi aja nih buat teman Pro 2. Mungkin kamu kenal sama orang yang punya story atau status ini di Facebook nih. Kak Oca tadi scroll-scroll dan Kak Oca baca, katanya begini ya teman Pro 2, selamat pagi Ayang Beb, masa depan calon istri calon Bayangkari, ku sayang tetap pede ya buat you, tidak peduli kamu siapa, tetap mencintaimu selalu dan selamanya. Meski ya sedikit viral di medsos, tapi puji Tuhan ya, admin pelesan nama akun. Sapu pesan cinta yang saya titip itu betul weh, kalaupun tidak ada yang sampaikan keko, saya akan pergi ke reporter RRI Serui untuk bantu sampaikan. Oke, mungkin buat teman Pro 2 ada yang udah pada baca status ini ya di Facebook. Tolong kalau kamu kenal deh orang tuh, suruh dia datang supaya kakak tuh juga bisa bantu sampaikan di pesan cinta ini. Ayo teman Pro 2, mungkin seperti begitu ya. Ini sebenarnya kocak sekali nih. Ini kayak Kak Oca curiga ini nih, anak-anak Gen Z ini, anak-anak Gen Z. Oke, sambil menemani waktu istirahat kamu nih teman Pro 2, Kak Oca akan berbagi informasi, tapi kali ini dari seputaran perekonomian Indonesia nih teman Pro 2. Dan ini tentang perekonomian Indonesia, tentang makan kita ya, kehidupan kita sehari-hari nih teman Pro 2. Dan ini harus diupdate terus loh informasinya, karena ini tergantung kehidupan kita di Konoha ini. Oke teman Pro 2, kali ini dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom ya, ia mengatakan kalau implementasi penggunaan biodiesel B50 masih berlangsung secara bertahap. Ya, menurut dia pemerintah menargetkan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU mulai menjual B50 pada 1 Oktober 2026. Ya, program mandatory B50 telah resmi diberlakukan sejak 1 Juli 2026 disertai masa transisi selama 3 bulan. Ya teman Pro 2, ini ditargetkan pada 1 Oktober 2026 di seluruh SPBU. Oke, harus sudah ya menjual B50 ini. Oke, dengan demikian nih teman Pro 2, di Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan B50 secara nasional. Dan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi dan ekonomi nasional. Kodari menambahkan kalau program biodiesel telah dimulai sejak 2008 melalui penerapan B2,5 ya. Kebijakan itu kemudian berkembang secara bertahap menjadi B20, B30, B35, B40 ya, hingga kini mencapai B50. Ya, menurut dia pemerintah proyeksikan program B50 mampu menghemat devisa negara hingga 170.000 triliun rupiah sepanjang 2026. Dan kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menghentikan impor solar secara bertahap ya. Dan mereka memastikan kesiapan implementasi Bill 50 ini dari aspek teknis maupun distribusi. Dan ini mencakup pengujian mesin diesel, kapasitas produksi biodiesel, ketersediaan bahan baku, serta infrastruktur pencampuran dan distribusi. Ya, menurut mereka juga nih teman perdua, kemandirian energi menjadi syarat penting untuk memperkuat kedaulatan bangsa. Ya, karena itu program mandatory B50 ini diharapkan menjadi langkah strategis menuju ketahanan energi berbasis sumber daya nasional. Oke, makasih. Dan ini seluruh SPBU ya ditargetkan akan rampung jual B50 pada Oktober 2026 nih teman perdua. Oke, selain itu juga teman perdua, subsidi untuk program solar khusus bagi para nelayan seharga Rp15.000 per liter. Ini dipastikan ya tidak menggunakan dana APBN. Oke, ya demikian yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Pak Bahlil Dahlial. MBG Mas Bahlil Ganteng. Oke teman perdua, ya menurut Mas Bahlil ini ya, pemerintah akan memanfaatkan dana Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS untuk mensubsidi program tersebut. Dan kebijakan itu diputuskan pada rapat bidang ekonomi yang dipimpin langsung oleh Pak Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ya, Pak Bahlil menambahkan hal itu dapat membantu menekankan biaya operasional nelayan tanpa membebani keuangan negara. Ya, subsidi untuk program itu dari BPDKS, artinya non APBN ya teman perdua. Harga solar non subsidi saat ini ya berada pada kisaran Rp18.600 per liter. Ya, melalui skema tersebut, ya nelayan nantinya dapat memperoleh solar dengan harga Rp15.000 per liter. Kementerian SDM ya akan segera menerbitkan regulasi sebagai tindak lanjut keputusan pemerintah tersebut. Dan aturan itu akan menjadi dasar pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, Mas Bahlil juga menambahkan kalau pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kedaulatan dan Perikanan terkait distribusi program tersebut. Dan hal itu dilakukan agar penyaluran BBM khusus nelayan berlangsung tepat sasaran dan akuntabel. Ya, mereka juga akan menjaga implementasi program ini untuk bisa dilaksanakan dengan baik nih teman perdua. Dan juga ada pengawasan distribusi yang merupakan hal penting untuk mencegah kebocoran serta memastikan manfaat ini diterima oleh nelayan. Pak Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga ya telah menyetujui penetapan harga khusus bahan bakar solar sebesar Rp15.000 per liter untuk nelayan. Ya, kebijakan tersebut ditujukan untuk kapal perikanan berukuran 30 gross ton atau GT hingga 200 GT. Dan juga ada Menko Perekonomian ya sebelumnya juga menyampaikan ya harga BBM solar non subsidi sempat melonjak hingga Rp21.300 per liternya. Nah teman perdua, karena itu nelayan itu perlu diberikan harga kekhususan ya dan yang sudah disepakati yaitu Rp15.000 per liter. Dan kebijakan tersebut diberikan untuk menjaga keberlanjutan usaha sektor perikanan nasional. Ya teman perdua, pemerintah menilai ya kelompok nelayan pengguna kapal menengah membutuhkan dukungan agar biaya operasionalnya tetap terkendali nih ya teman perdua. Oke, itu program dari atau Bahlil, Menteri SDM pastikan ya subsidi untuk solar khusus nelayan tak gunakan dana APBN nih teman perdua. Oke, dan tapi itu untuk potongannya berapa persen aja nih teman perdua, harga pertamanya 18.000 sekian tapi khusus untuk nelayan dibeli dengan harga 15.000 per liter. Ya, itu untuk solar nih teman perdua dan khusus untuk para nelayan. Oke teman perdua, tetapkan kebersamaanmu karena ya setelah yang satu ini kau akan balik lagi.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong pu halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2, sudah teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, gak terasa kita udah berada di pukul 13 lebih 10 menit atau udah jam satu siang nih teman Pro 2. Dan kali ini Kak Ucha akan update informasi nih dari dunia olahraga. Dan oke teman Pro 2, masih seputar Piala Dunia ya.

Dan kali ini teman Pro 2 tau gak jelang Spanyol versus Prancis ini, back timnas Prancis Jules Koundé ya memberikan pandangan berbeda terhadap pernyataan di bintang muda Spanyol yaitu Lamine Yamal menjelang semifinal Piala Dunia 2026. Menurut Koundé, komentar yang disampaikan rekan setimnya di Barcelona itu ya bukanlah bentuk sikap tidak menghormati lawan nih teman Pro 2. Koundé bahkan menilai kalau ucapan Yamal itu yang ditujukan kepada timnas Prancis tidak perlu dibesar-besarkan ya karena dirinya sangat mengenal karakter Yamal selama bermain di Barcelona. Iya, dan mereka ini bestie ya. Spanyol dan Prancis dijadwalkan saling berhadapan pada semifinal Piala Dunia 2026. Dan laga tersebut diprediksi akan berlangsung sengit ya karena mempertemukan juara Euro 2024 dan runner-up Piala Dunia 2022. Ya, sebelumnya Lamine Yamal mengatakan kalau Prancis yang seharusnya merasa khawatir menghadapi Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026. Ya, pernyataan itu teman Pro 2 ini memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola karena dianggap ya sebagai bentuk sesuatu yang menjelang pertandingan ya. Dan Yamal menyampaikan kalau keyakinannya setelah Spanyol mengalahkan Belgia 2-1 di babak perempatan final. Pemain berusia 19 tahun itu menegaskan Spanyol tidak memiliki rasa takut menghadapi siapapun loh. Spanyol berhasil mengalahkan Prancis pada semifinal Euro 2024 lalu dan UEFA Nations League ya teman Pro 2. Meski demikian, Yamal tetap mengakui kualitas Les Blues sebagai salah satu tim terbaik di dunia. Di sisi lain juga, bek timnas Prancis Ibrahim Konate ya memilih tidak terlalu memikirkan komentar tersebut. Ya, pemain yang baru bergabung dengan Real Madrid itu menegaskan kalau fokus timnya sepenuhnya tertuju pada pertandingan aja sih. Okay. Dan pertandingan Spanyol melawan Prancis diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di Piala Dunia 2026 ini. Ya, selain mempertemukan dua tim unggulan, duel ini juga diwarnai perang komentar ya, yang semakin menambah tensi jelang perebutan tiket menuju Piala Dunia nih teman Pro 2. Okay. Selain pertandingan ini juga paling menarik nih, selain mempertemukan dua tim ini ya, duel ini juga diwarnai dengan perang komentar. Nah teman Pro 2, apalagi nih netizen perang komentar ya, padahal ini yang main ini Prancis dan juga Spanyol, tapi ya gitulah namanya juga netizen. Yang berikutnya juga ada jelang pertemuan juga antara Inggris dan juga Argentina nih teman Pro 2, tahu nggak? Kiper timnas Inggris Jordan Pickford menegaskan kalau siap menghentikan gempuran serangan Argentina pada laga semifinal ini. Pickford mengaku kalau sangat antusias menghadapi bintang Argentina yaitu Lionel Messi. Bagi Inggris akan menjadi pengalaman yang luar biasa jika mampu mengalahkan Messi dan Argentina. Namun teman Pro 2, ia menegaskan kalau fokus Inggris tetap tertuju ya pada permainan tim secara keseluruhan. Dalam kesempatan itu juga ya penjaga gawang Everton tersebut menyinggung ya kemungkinan kemenangan pertandingan ditentukan lewat adu penalti dan ia berharap pertandingan semifinal Inggris versus Argentina berlangsung dalam suasana yang sportif. Duel besar seperti Inggris melawan Argentina ya seharusnya ya teman Pro 2 menjadi tontonan yang bisa dinikmati seluruh pecinta sepak bola. Ya, Pickford ini atau penjaga gawangnya tim Inggris ya turut memberikan pujian kepada kiper Argentina yaitu Emiliano Martinez. Ya, ia menuturkan kalau telah mengenal kualitas Martinez sejak masih memperkuat Arsenal. Ya, saat membahas Messi, ya Pickford ini mengungkapkan kalau sangat mengagumi peraih gelar Ballon d'Or terbanyak itu sejak masih kecil loh teman Pro 2. Ya, karena itu ia merasa pertandingan nanti akan menjadi pengalaman yang sangat spesial nih bagi dia. Dan Pickford juga menanggapi kalau kemungkinan menghadapi tendangan penalti dari Messi. Ia menilai kalau kegagalan Messi mengeksekusi dua penalti pada Piala Dunia 2026 tidak akan mengeruhi kepercayaan diri sang mega bintang nih teman Pro 2.

Ya selain itu juga, tau gak teman perdua mantan kapten timnas Inggris yaitu John Terry merasa optimistis karena Detroit Lions ini ya mampu menyingkirkan Argentina pada semifinal. Nah, menurutnya nih kualitas individu pemain Inggris lebih baik ya dibandingkan Argentina. Ya, meski bintang Argentina Lionel Messi masih menjadi ancaman utama bagi Inggris, ya si mantan kapten timnas Inggris ini ya meyakini kalau timnasnya atau tim Inggris ini memiliki strategi. Dari tim asuhan Thomas Tuchel ini diharapkan memiliki materi pemain yang lebih lengkap ya. Di satu sisi lain juga nih teman perdua mantan bek Chelsea itu mengakui kalau Argentina memiliki modal penting berupa pengalaman tampil di laga-laga besar ya. Ya, pengalaman tersebut dinilai bisa menjadi keuntungan bagi tim asuhan Lionel Scaloni. Ya, menurutnya juga kehadiran Messi membuat Argentina selalu memiliki peluang untuk membalikkan keadaan dalam situasi apapun. Ya, kemudian mereka membandingkannya kalau pengaruh Messi dengan mantan rekan setimnya di Chelsea ya Eden Hazard. Ya, menurut Terry sendiri kedua pemain ya memiliki kemampuan mengubah jalannya pertandingan dalam waktu yang singkat. Dan sementara itu juga mantan bek timnas Inggris yaitu Gary Pallister menilai juga kalau Messi memang ya tetap berbahaya. Tetapi Messi tidak lagi berada di level yang sama seperti satu dekade lalu. Tapi meski begitu teman perdua, Inggris tetap harus memberikan perhatian khusus kepada kapten Argentina tersebut. Karena di sisi lain teman perdua, mantan gelandang Inggris juga memprediksi kalau Detroit Lions ini mampu melaju ke final. Oke, kecepatan dan kualitas skuad Inggris kita sudah lihat kalau mereka menjadi modal penting ya untuk mengalahkan Argentina. Dan Inggris sendiri tampil produktif ya sepanjang Piala Dunia 2026 dengan mencetak 13 gol nih teman perdua. Dan sementara itu juga lini pertahanan Argentina mulai menunjukkan celah setelah kebobolan 5 gol dalam 5 pertandingan di fase gugur. Dan pertemuan Inggris kontra Argentina di semifinal dipastikan menjadi salah satu laga paling dinantikan di Piala Dunia 2026 ini. Dan bukan cuma hanya Argentina dan juga Inggris ya, tetapi juga kita menantikan Spanyol versus Prancis nih teman perdua. Oke, mereka akan memperebutkan siapa posisi siapa yang masuk akan mengisi di final nih teman perdua. Kalian nih tim yang mana nih teman perdua? Spanyol, Prancis, Inggris atau Argentina? Kalau Kak Ocha sih, Kak Ocha dukungnya terserah sudah. Oke, ini kayaknya Kak Ocha mendukung Prancis aja sudah. Oke. Teman perdua, tetapkan kebersamaanmu karena setelah yang satu ini Kak Ocha akan balik lagi.

0: 子的。
1: Anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Srui.

0: Bersikap waspada dan mengupayakan diri agar tidak terpapar COVID-19 yang sedang merajalela memang tidak salah. Namun merasa cemas berlebih karena virus corona justru tidak baik bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan mental seseorang. Pandemi seperti COVID-19 ini bukan hanya fenomena terkait kesehatan atau medis, melainkan juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan jiwa atau mental. Reaksi yang berkaitan erat dengan kecemasan berlebihan, diantaranya rasa takut terkena infeksi yang berlebihan, khawatir orang terdekat atau dicintai terinfeksi, rasa khawatir berlebihan saat gejala virus corona menyerupai kondisi yang sedang dialami, ketidaktahuan, dan minimnya pengetahuan mengenai COVID-19 pun dapat menimbulkan kekhawatiran. Informasi salah dan tidak bertanggung jawab juga ikut andil dalam memunculkan kekhawatiran berlebih pada masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini pun dapat menimbulkan rasa cemas berlebih setiap individu yang menerimanya. Oleh karena itu, masyarakat diminta agar tidak langsung percaya pada informasi yang tidak jelas dan tidak valid sumbernya. Informasi tersebut hanya akan menimbulkan rasa khawatir yang tidak berdasar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana dia?
3: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari Selamat Datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan mengangkut

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 101,5 FM RRI Pro 2 Studio, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, welcome back nih with Kak Ocha. Nah teman Pro 2, kali ini Kak Ocha akan update informasi tapi dari dunia hiburan nih. Dan kali ini teman Pro 2, Oke. Bagi kami yang para pecinta film layar lebar atau LK21 nih teman Pro 2, apalagi yang sudah sempat di media sosial, mungkin yang pada bagikan trailernya nih teman Pro 2, atau yang udah pada nonton nih film yang berjudul Jangan Buang Ibu. Oke, tahu nggak teman Pro 2, film Jangan Buang Ibu ini ya terus melanjutkan tren positifnya di bioskop Indonesia. Ya BTW teman Pro 2, ini hari ke-18 penayangan filmnya. Dan film ini berhasil mengumpulkan 3 juta lebih ya penonton dan masuk dalam jajaran 3 besar film Indonesia terlaris sepanjang 2026 ini. 3 juta penonton loh teman Pro 2, dan menjadi 3 besar film Indonesia terlaris tahun ini. Dan capaian tersebut juga menjadi tonggak baru bagi Leo Pictures. Ya, film Jangan Buang Ibu ini menjadi film kedua rumah produksi tersebut yang sukses menembus angka 3 juta penonton. Produser sekaligus CEO Leo Pictures ini bernama Agung Saputra ya. Kak Agung ini ya mengaku kalau bersyukur atas sambutan hangat yang diberikan penonton. Ya, pencapaian tersebut juga menjadi bentuk apresiasi terhadap kisah perjuangan seorang ibu yang diangkat dalam film tersebut. Dan kesuksesan film ini sudah terlahir sejak rangkaian gala premier keliling Indonesia-nya ya, sebelum penayangan perdananya. Ya, seluruh tiket pemutaran di 20 kota dilaporkan terjual habis dan mendapat respon positif dari masyarakat. Antusiasme penonton ya kemudian terus berlanjut selama periode libur sekolah. Ya, film ini pun menjadi salah satu pilihan utama film keluarga di bioskop dalam beberapa pekan terakhir ini. Ya, untuk merayakan pencapaian tersebut nih teman Pro 2, tim produksi berencana kembali menggelar roadshow di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Ya, kegiatan itu sekaligus menjadi kesempatan bagi para pemain dan pembuat film untuk bertemu langsung dengan penontonnya. Adapun beberapa pemeran nih teman Pro 2, yaitu Ibu Ristiana, Nirina Subir, ya yang juga mencatat cara tersendiri untuk merayakan keberhasilan film ini. Ya, dia menuntaskan kalau lari sejauh 20 km sebagai bentuk apresiasi atas raihan 3 juta penonton ini. Dan Nirina bahkan ya telah menyiapkan tantangan baru apabila jumlah penonton terus bertambah. Ia berjanji akan berlari sejauh 30 km jika film Jangan Buang Ibu ini berhasil menembus 4 juta penonton nih teman Pro 2.

Aku masih dari dunia perfilman juga nih teman perdua, dan kali ini okay, dari teman perdua ini dia deh, dari Avengers Doomsday. Nah teman perdua, tahu gak durasi resmi Avengers Doomsday ini akhirnya terungkap ke publik ya. Dan hal itu terungkap jelang pre-sale tiket nonton film tersebut secara global pada 20 Juli nanti ya. Avengers Doomsday ini baru akan tayang 18 Desember loh teman perdua. Ya, The Hollywood Reporter memberitakan kalau Avengers Doomsday ini akan memiliki durasi 2 jam 45 menit atau 165 menit lama filmnya, dan menempati posisi sebagai salah satu film Marvel dengan durasi terpanjang dalam sejarah MCU-nya. Ya, sebagai perbandingannya nih teman perdua, durasi Avengers Doomsday ini berada tepat ya di tengah-tengah dua film pendahuluannya, yaitu ada Avengers Infinity War berdurasi 250 menit atau 2,5 jam, sedangkan Avengers Endgame 3 jam penuh loh teman perdua, 180 menit. Ya, meskipun laporan tersebut mencatat bahwa durasi itu belum sepenuhnya dikunci secara final, ya, pembukaan penjualan tiket yang dilakukan lebih awal ini menandakan durasi film tidak akan mengalami perubahan signifikan. Dan hal itu dikarenakan perubahan durasi yang besar dipastikan akan berdampak langsung pada pengaturan showtime bioskop, dan yang tiketnya sudah terjual habis nih teman perdua. Bersamaan dengan momentum dibukanya pre-sale ticket, Marvel Studio diperkirakan meluncurkan trailer penuh pertamanya pada pekan yang sama. Ya, spekulasi itu diperkuat agenda Marvel Studio akan menggelar panel khusus di San Diego Comic-Con pada 25 Juli nanti. Dan hingga saat ini teman perdua, trailer Avengers Doomsday ini baru diperlihatkan secara eksklusif kepada para tamu undangan acara CinemaCon sekitar 3 bulan lalu. Ya, sementara publik baru disuguhkan beberapa video teaser singkatnya. Ya, ini belum dapat dipastikan ya teman perdua untuk trailer mendatang, yaitu video yang sama dengan yang diputar di CinemaCon atau merupakan potongan video yang telah disunting ulang nih. Ya, selain itu juga teman perdua, ada kemungkinan besar ya trailer penuh akan diputar pada penayangan Spider-Man Brand New Day yang dirilis di bioskop nanti pada tanggal 31 Juli. Ya, di tengah maraknya rumor dan teori yang beredar di kalangan penggemar ya teman perdua, detail mengenai plot utama Avengers Doomsday ini sebenarnya masih tersimpan rapat ya, dan belum ada bocoran. Ya, sejauh ini informasi resmi yang telah dikonfirmasi adalah kembalinya Robert Downey ya ke dalam MCU, tapi untuk memerankan karakter ikonis yaitu Dr. Doom. Selain itu juga teman perdua, sejumlah pahlawan Marvel lama ya seperti Steve Rogers dipastikan kembali hadir juga ya, berdampingan dengan jajaran pemeran asli dari waralabanya X-Men. Ya, termasuk James Marsden dan Patrick Stewart. Wow. Oke teman perdua, BTW ini film Avengers Doomsday ini ya akan tayang 18 Desember loh, tapi pre-sale tiket nonton film itu sudah secara global pada tanggal 20 Juli loh teman perdua. Oke. Dan yang masih ditunggu-tunggu dan yang akan diputar sekitar bulan ini dari Marvel Studio, yaitu film atau kemungkinan besar ya teman perdua, yaitu trailernya Spider-Man Brand New Day yang dirilis bioskop pada tanggal 31 Juli. Nah teman perdua, sambil tunggu-tunggu Avengers Doomsday-nya pada bulan Desember, mendingan nonton Spider-Man Brand New Day aja pada tanggal 31 Juli di bioskop. Nah teman perdua, itu dia Spider-Man 3 kayaknya ya, Brand New Day, yang diperankan oleh Tom Holland dan juga Zendaya nih teman perdua.
pasangan yang sekarang lagi mesra-mesranya nih ya teman Pro2. Oke teman Pro2, kita break sejenak dulu ya. Tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro2 Serwi.

Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia, yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi, karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: please kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih apa yang kamu minta.

0: FM.
1: Selamat siang, Ma.
2: Anaknya Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini, Ma. Tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
2: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didiko dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf, Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
2: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
3: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.
4: Mana? Katanya minggu ini.
5: Iya, maaf Pak. Iya.
4: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
5: Iya, secepatnya aku selesaiin.
4: Ya udah, aku tungguin ya.
5: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirimkan aldrafnya. Makasih.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari. Sebelum acara pernikahan dilangsungkan, nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis, bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

0: Fitri, Fit, bangun. Ah, kamu ini.
1: Aduh, kamu ngapain dibangunin sih, orang aku lagi mimpi indah juga.
0: Mimpi apa kamu? Mimpi apa?
1: Ada deh.
0: Udah, kerja. Kamu ini ada-ada aja.

Gerakan 1 juta pohon diperingati setiap tanggal 10 Januari oleh seluruh masyarakat sedunia. Meski tidak banyak selebrasi yang digelar untuk memperingati hari tersebut, namun peringatan tetap bersifat penting sebagai upaya untuk mengetahui kelestarian pohon yang berguna bagi kehidupan umat manusia. Sementara itu, di Indonesia, pemerintah mulai menerapkan kebijakan soal kelestarian pohon baru melalui gerakan 1 miliar pohon. Hutan dan pohon merupakan dua unsur yang diperlukan bagi berlangsungnya kehidupan manusia. Hutan pun juga mendukung spesies yang tak terhitung jumlahnya, termasuk manusia. Adapun beberapa alasan pentingnya hutan dan pohon bagi kehidupan manusia, antara lain memelihara tanah dan menjaga bumi tetap dingin, sebagai penyerap karbon, menyediakan makanan sehat untuk jutaan orang dan spesies lainnya, sebagai saluran air alami, serta menampung 80% keanekaragaman hayati di bumi.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Waalaikumsalam. Eh, Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
1: Iya dong, Bu. Harum betul, Bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
0: Eh, ganti baju dulu ya, Arif. Terus jangan lupa, aduh cuci tangan dengan sabun ya, nak.
1: Siap, Ibu cantik.
2: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
3: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
4: Download RRI Online di Play Store.
3: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Tips Mitigasi Bencana. Sahabat, apa yang ada di benak kita kalau bicara tentang plastik? Murah dan ringan. Benar. Tapi ada sisi lain dari kantong plastik yang mahal dan berat. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Peduli Lingkungan mencatat 2 juta kantong plastik digunakan di seluruh dunia setiap hari. Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut setelah Cina. 73% sampah di pantai adalah plastik, terdiri dari botol, pembungkus makanan, dan lain-lain. 3 juta ton lebih plastik diproduksi di Indonesia setiap tahun. 1 juta botol plastik minuman terjual setiap menit. 40% kantong plastik digunakan sekali lalu dibuang. Setiap orang rata-rata menggunakan 40 kg plastik per tahun. Setiap tahun ada 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut. Sampah plastik ini telah membunuh banyak makhluk hidup. 1 juta burung laut mati karena kantong plastik. 100 ribu mamalia laut, penyu, dan ikan mati akibat memakan kantong plastik. 700 spesies terancam punah karena meningkatnya jumlah plastik di laut. Padahal, plastik butuh 1000 tahun untuk terurai. Saatnya kita hentikan penggunaan plastik sebelum kita tenggelam dalam

0: dari kemarin jerawat tidak sembuh-sembuh. Jadi cewek jorok banget sih.
1: Serius nongkrong pakai baju kayak gitu? Kayak gembel, malu-maluin tau gak?
2: Gendutan ya sekarang, makanya jangan rakus-rakus. Jadi cewek harus jaga pola makan.
3: Kalimat menyakitkan yang hampir setiap hari terdengar di telinga. Padahal mereka gak tahu kalau aku mati-matian berusaha agar jadi lebih baik setiap harinya. Kalau begini terus, untuk apa aku hidup? Stop menormalisasi berbicara sesuka hati. Mari, jaga perkataan. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita membuat hidup orang lain berantakan.

0: Wah, Mace, ada bikin apa?
1: Biasa, saya ada goreng ayam sisa tadi malam. Lumayan toh, buat makan siang nanti.
0: Wah, mantap ini menu makan siangnya nih. Tapi kenapa minyak goreng hitam begitu?
1: Alah, namanya juga minyak goreng bekas. Kalau dibuang, sayang sekali. Ini juga masih banyak.
0: Ya ampun, Mace, ku belum merasakan akibatnya kalau masak pakai minyak goreng bekas terus.
1: Bah, kenapa jadi?
0: Begini, Mace, penggunaan minyak goreng bekas atau minyak jelantah itu bisa berbahaya bagi kesehatan karena punya kandungan berbagai senyawa kimia dan bakteri berbahaya, serta bisa juga menimbulkan penyakit seperti kanker, obesitas, infeksi bakteri, penyakit degeneratif, bahkan kerusakan pada organ tubuh.
1: Aduh, mengerikan sekali, oh.
0: Minyak goreng bekas atau minyak jelantah dapat dikenali dari warnanya yang coklat gelap, kental, dan berbau tengi. Hentikan penggunaan minyak goreng secara berulang agar tidak mengganggu kesehatan Anda.

0: Ingin sesuatu yang bisa menginspirasi kamu? Jangan rubah channel radio kamu. Sesaat lagi akan kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM.
1: 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada ya gengs ya. Kita sekarang lagi stay di siaran berjaringan tamu kita. Dan sebelum Ronald akan menyapa para narasumber kita, tidak lupa juga untuk teman-teman Pro 2 FM Nabire yang lagi pada monit di saat ini, kita juga relay untuk jaringan Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua ya, tentunya dari RRI Jayapura, Serui, Biak, Wamena, dan juga Merauke. Selamat sore aja untuk teman-teman Pro 2 Angkasawan Angkasawati yang lagi monit juga di sore hari ini nih, bersama saya Ronaldo Simbiak yang akan memandu tamu kita di sore hari ini. Ya, tak kenal maka tak sayang, ayo kita kenalan dengan narasumber kita di sore hari ini. Halo, selamat sore.
2: Sore Kak.
1: Ya, bagaimana kabarnya lah bapak-bapak yang luar biasa ya, sudah hadir di tamu kita di sore hari ini. Apa kabar? Mungkin kita akan perkenalan dulu ya, satu persatu. Mungkin mulai dari Bapak Niko, silakan Bapak.
2: Baik, selamat sore untuk seluruh semua yang ada di Provinsi Papua Tengah, tapi juga di Papua. Kiranya hari ini adalah Hari Pajak Nasional. Izinkan kami, perkenalkan kami, Kepala UPT Samsat Nabire, bersama dengan semua rekan-rekan atau mitra kami dari KP2KP yang nanti mungkin juga akan memperkenalkan diri. Terima kasih.
1: Oke, siap. Terima kasih Bapak. Ada Bapak Samuel, ya silakan Bapak.
3: Selamat sore semua, perkenalkan kami dari KP2KP Nabire. Saya Samuel Wihmala, selaku pelaksana mewakili Kepala KP2KP yang tidak dapat, yang berhalangan hadir. Dan di sini juga ada teman saya Aditya yang akan mewakili KP2KP Nabire pada sesi sore hari ini.
1: Oke, Pak Adit, halo, selamat
4: halo,
1: sore.
4: Halo Kak. Kabarnya? Ya, baik Kak. Selamat sore juga buat angkasawan dan angkasawati yang mungkin lagi bergabung dengan kita di sini bareng-bareng untuk membahas pajak, apalagi di hari pajak ini.
1: Betul, ya. Oke, teman-teman Pro 2. Nah, di sore hari ini topik kita di tamu kita adalah momentum Hari Pajak Nasional dengan kesadaran membayar pajak dari rakyat untuk rakyat. Ya, tentunya kita akan kembali usai yang satu ini ya, teman-teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja di radio kesayangan kamu ya, tentunya masih mengudara di Pro 2 FM Nabire, di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

0: Oke, teman-teman Pro 2 ya, that was Rollerblade. Ya, kita langsung saja dengan siaran berjaringan kita, tamu kita di sore hari ini nih, teman-teman Pro 2 ya. Seperti tadi kita udah kenalan juga dengan ketiga narasumber kita yang luar biasa hebat sudah bergabung bareng Ronald di sore hari ini juga, dan juga pastinya bareng teman-teman Pro 2 ya. Oke, kita akan bahas teman-teman Pro 2 di sore hari ini terkait dengan momentum Hari Pajak Nasional dengan kesadaran membayar pajak dari rakyat untuk rakyat. Tentunya dengan narasumber berkompeten ya di sore hari ini bersama-sama dengan kita. Dengan pertanyaan yaitu dalam momentum Hari Pajak Nasional nih, apa makna peringatan ini bagi masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Nabire nih? Mungkin Ronald ke Bapak Niko terlebih dahulu Bapak. Baik. Ya, silakan Bapak.
1: Terima kasih, kita tahu bahwa makna daripada pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung. Dana yang dipungut dari orang pribadi atau badan usaha digunakan oleh pemerintah untuk membiayai semua keperluan-keperluan yang untuk negara tapi juga untuk masyarakat yang ada di seluruh Indonesia tapi secara khusus di Nabire.
0: Oke, siap. Ronald ke Pak Samuel. Ya, bagaimana Bapak melihat makna peringatan ini bagi masyarakat Indonesia nih, khususnya di Kabupaten Nabire?
2: Kalau menurut saya, Hari Pajak itu bukan hanya di harus dipahami sebagai momentum bagi seluruh masyarakat yang untuk mengingat kembali bahwa pajak ini sangat penting untuk kehidupan bernegara kita. Contohnya. Contohnya dari pembangunan yang kita rasakan saat ini kan tidak lain dan tidak bukan ada andil pajak di situ. Nah, untuk itu dalam momentum Hari Pajak ini, saya harap kita semua bisa menyadari hal tersebut.
0: Oke, mungkin ditambahkan lagi sama Pak Adi.
3: Oh iya Kak. Jadi gini sih Kak, kalau kita lihat ya, sebenarnya momentum Hari Pajak itu bisa kita ambil sebagai sebuah momen kita mengingat bahwa pada tanggal 14 Juli kata pajak itu masuk ke dalam Undang-Undang Dasar Kak. Nah dari situ ini kan Undang-Undang Dasar ini menjadi salah satu dasar negara Indonesia ini, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa pajak ataupun penerimaannya itu menjadi salah satu unsur penting dari kenegaraan kita. Nah kalau kita lihat ke Nabire sendiri kan, khususnya di Nabire, sebenarnya keberadaan pajak ini sangat penting, apalagi karena Nabire kan sekarang sudah jadi ibu kota Papua Tengah kan.
0: Betul,
3: di situ Kak, di situ poinnya. Jadinya pajak ini bisa membantu meningkatkan lagi pembangunan yang ada di Nabire Kak.
0: Oke, nah untuk itu nih Ronald, masih di Pak Adit nih, mengapa masyarakat perlu nih memahami bahwa pajak itu merupakan bentuk gotong royong dalam membangun negara nih? Ya, dengan statement yang baru saja Pak Adit sampaikan nih untuk teman-teman Pro 2 nih.
3: Oh iya Kak. Nah, jadi sebenarnya kalau pajak sebagai gotong royong itu gimana sih? Kalau kita lihat, karena kebutuhan bersama, memang lebih mudah kalau ditanggung bersama. Jadi pajak ini menjadi salah satu cara untuk bagaimana caranya bagi kita yang mungkin lebih mampu untuk dari ditarik pajaknya yang kemudian bakalan disalurkan juga kepada kawan-kawan yang lain yang sekiranya memperlukan, apakah itu subsidi ataukah fasilitas. Karena kan istilahnya tidak mungkin setiap keluarga membangun jalan, sekolah, rumah sakit atau menyiapkan sistem keamanannya sendiri kan. Nah, ada kebutuhan yang harus disediakan secara bersama-sama dan semuanya tentu memerlukan biaya. Disitulah pajak menjadi salah satu cara untuk mengumpulkan kontribusi tersebut, Kak.
0: Oke, ya luar biasa ya. Oke, Ronald ke Bapak Niko. Ya. Mengapa masyarakat ini perlu paham nih, atau perlu memahami bahwa pajak itu merupakan bentuk gotong royong dalam membangun negara?
1: Iya. Baik, terima kasih. Tentu perlu kita pahami, baik masyarakat kelas bawah, tapi juga menengah sampai ke atas. Ini kalau tidak ada kebersamaan atau dalam kegotong royongan untuk membangun daerah, baik dari kampung ke kota-kota, kabupaten dan provinsi, tapi juga secara nasional, kalau tanpa dasar kekuatan yang kuat, maka pembangunan di republik atau di kabupaten ini tidak akan pernah berjalan secara baik. Salah satu contoh ya, di Kabupaten atau Provinsi Papua Tengah, ketika terbentuknya provinsi dan terbentuknya kabupaten-kabupaten yang ada di Papua Tengah, ini semua bekerja sambil melihat potensi, tapi juga potensi itu menghasilkan pajak. Salah satu contoh kami di Samsat Nabire, ini ada target juga yang dikasih untuk kami harus capai di tahun ini. Dan puji Tuhan, apa yang masyarakat datang ke kantor untuk membayar pajak, ya, untuk sampai di hari kemarin, ya, itu sudah mencapai 6M sekian, itu pajak kendaraan bermotor. Tapi untuk yang balik nama itu sekitar 5M lebih. Dan ini memang kami sementara dengan semua rekan mitra kerja kami, kami bekerja sambil mencari potensi-potensi yang ada di Nabire. Dan memang kami turun ke lapangan menemui semua masyarakat yang ada, baik yang masyarakat kecil, masyarakat yang atas dan menengah sampai. Dan luar biasa, potensi itu sudah kami gali. Dan selain di Nabire, kami punya wilayah kerja juga ke Kabupaten Dogiai. Itu pajak-pajak kendaraan dinas. Dan tahun ini kami akan berusaha untuk target yang dikasih 16M itu, puji Tuhan kami akan capai untuk daerah dan negeri ini.
0: Okay. Jadi itu untuk tahun 2026 ya Pak?
1: 2026. Okay. Tapi juga ada option yang dari pemerintah Provinsi Papua langsung bagi ke kabupaten. Jadi hari ini kita datang untuk membayar pajak, sekian persen itu langsung masuk ke pemerintah kabupaten lewat RKUD Kabupaten Nabire. Dan luar biasa, ketika ada edaran dari Pak Bupati Nabire, itu salah satu contoh, mungkin sudah lihat semua kendaraan-kendaraan yang pada saat hari ini atau dari kemarin edaran Pak Bupati untuk segera rubah-rubah plat, itu ada kendaraan-kendaraan sudah pada datang, hampir sekitar 242 yang melakukan mutasi kendaraan. Jadi ada perubahan-perubahan untuk kendaraan yang dari luar juga sudah diminta untuk segera mutasi ke Papua Tengah atau Nabire.
0: Oke, terima kasih Pak Niko ya. Ronald, ke Bapak Samuel. Nah, ini terkait kita punya topik atau judul nih di sore hari ini ya. Di situ ada sebut dari rakyat untuk rakyat. Nah, itu sering banget tuh disampaikan ya. Bagaimana implementasi nyata nih dari slogan tersebut yang mungkin Bapak Samuel ini lihat untuk tong semua nih. Oke.
2: Kalau slogan pajak di rakyat untuk rakyat itu ya, implementasinya itu dimulai ketika pajak yang dibayarkan masyarakat itu masuk ke dalam kas negara. Kemudian lalu penerimaan itu dicatat dalam APBN. Dari APBN ini pemerintah membiayai berbagai kebutuhan nasional seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan program-program pembangunan lainnya. Nah, dari anggaran-anggaran tersebut, APBN tersebut juga akan disalurkan kepada daerah melalui transfer ke daerah. Seperti contohnya akan ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana desa, dan dana otonomi khusus untuk Papua. Jadi pajak pusat yang dihimpun dari masyarakat di seluruh Indonesia ini tidak hanya dipakai di Jakarta atau di pemerintah pusat saja, melainkan akan disebarkan ke seluruh Indonesia termasuk ke Papua Tengah dan masyarakat Nabire.
0: Oke, nah masih dengan Pak Samuel ya, Ronald tanya juga, apa sih perbedaan antara pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak melalui KP2KP dengan pajak kendaraan bermotor yang dikelola melalui Samsat nih, Kak?
2: Kalau untuk perbedaannya, pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku pemungut pajak pusat. Kalau untuk contohnya ada pajak penghasilan (PPH). Ada pajak pertambahan nilai dan pajak-pajak tersebut akan masuk ke kas negara dan dikelola oleh APBN. Sementara itu kalau untuk ke pajak kendaraan bermotor itu masuk ke kewenangannya Pak Nikolas ya.
1: Provinsi.
2: Betul. Yeah. Jadi akan masuk ke kas provinsi, ke APBD.
0: Oke, mungkin Bapak Niko mungkin bisa menambahkan juga ya, apa perbedaan antara pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak melalui KP2KP dengan pajak kendaraan bermotor yang dikelola melalui Samsat nih. Silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih. Seperti tadi telah disampaikan oleh Pak dari BP2KP sudah sangat jelas. Tupoksinya jelas ya.
0: Iya.
1: Jadi ya, kami yang di Pemerintah Provinsi Papua terkait pajak kendaraan, itu yang jelas itu dikelola atau dikerjakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah lewat bidang PDRD dan perencanaan ke UPT-UPT yang ada di Provinsi Papua Tengah. Dan anggaran atau pembayaran pajak kendaraan ini langsung masuk ke RKUD Pemerintah Provinsi Papua Tengah, tapi juga langsung disalurkan langsung ke kabupaten yang ada Samsat, dan setiap triwulan ada bagi hasil ke setiap kabupaten, baik pajak kendaraan bermotor balik nama tapi juga pajak air permukaan, itu setiap triwulan langsung ditransfer ke masing-masing kabupaten. Jadi sudah sangat jelas bahwa tupoksinya itu.
0: Oke, nah masih dengan Bapak Niko, Ronald mau tanya juga seberapa besar yang Bapak lihat kontribusi kepatuhan masyarakat Nabire ini dalam mereka membayar pajak terhadap pembangunan daerah.
1: Iya, baik, terima kasih. Kita lihat bahwa dari Januari sampai di hari kemarin, kepatuhan daripada masyarakat untuk membayar pajak ini juga terpengaruhi oleh situasi ekonomi yang saat ini sedang dialami, bukan kita saja di Nabire, tapi secara keseluruhan. Jadi kita lihat kepatuhan dari masyarakat ini, itu ekonominya sangat mempengaruhi, sehingga ketika mereka mau datang membayar pajak juga masih pikir-pikir dengan situasi ekonomi di setiap kehidupan masyarakat itu yang. Tapi terima kasih, dari Januari sampai di bulan Juli hari kemarin, terkait mutasi kendaraan sudah cukup luar biasa.
0: Oke, terima kasih Pak. Oke, Ronald ke Pak Adit. Ya, Pak Adit, Ronald mau tanya soal program apa saja nih yang saat ini dilakukan KP2KP Nabire untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak nih Pak.
3: Iya, terima kasih Kak. Jadi kalau untuk program yang dilakukan oleh KP2KP Nabire itu sendiri, tentu kita mempunyai program yang pastinya pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, ya misalnya pelayanan-pelayanan, apakah itu pembuatan NPWP, apakah itu pembuatan kode billing, melaporkan SPT, itu menjadi salah satu program yang menjadi sebuah pekerjaan bagi kami untuk dilakukan secara rutinitas. Nah, lalu bagaimana dengan untuk meningkatkan kesadaran pajak? Di sini juga sebenarnya kami bukan hanya melakukan kegiatan rutinitas tersebut, kami juga membuka layanan bagi wajib pajak. Kalau misalkan ada wajib pajak yang mau datang untuk berkonsultasi dengan KP2KP Nabire di helpdesknya, bila mana ada mungkin hal yang mungkin agak belum dipahami atau belum diketahui, atau mungkin ada keraguan terkait mungkin pembayaran pajaknya, manajemen pajaknya, itu bisa datang ke kami. Nanti akan kami dampingi mengenai bagaimana caranya untuk kepatuhan-kepatuhan kewajiban dan kewajiban perpajakannya. Di luar itu sendiri, sebenarnya ini bukan hanya KP2KP Nabire, tapi DJP secara keseluruhan, jadi nasional. Kita juga punya program-program yang terkait dengan perpajakan, seperti pajak bertutur, kemudian tax goes to school, dan juga untuk Kemenkeu sendiri punya suatu program bernama Kemenkeu Belajar. Di situ kami juga memberikan pendampingan dan juga memberikan istilahnya semacam pendidikan sedikit terkait tentang dasar-dasar perpajakan ataupun bagaimana uang kita yang ditarik dari pajak itu dikelola begitu.
0: Semacam kayak penyuluhan gitu ya, Kang?
3: Iya, Kak. Ya. Semacam penyuluhan. Karena memang itu kayak sebuah program penyuluhan ya. Gitu, Kak.
0: Oke. Ya, masih ada lagi?
3: Udah, kayaknya
0: udah.
3: Ada banyak sih, cuma kayaknya itu yang saya ingat, Kak, gitu.
0: Oke. Pak Samuel mungkin mau menambahkan juga?
2: Waduh, kalau misalnya kita jelaskan satu-satu, kayaknya nggak bakal cukup waktu dari kita.
0: Nggak apa-apa, teman-teman produk bisa tunggu nih. Untuk garis besarnya aja, mungkin apa aja gitu.
2: Seperti yang dituturkan oleh Kak Adi tadi ya, yeah. ada misal kayak layanan rutin seperti misal kayak konsultasi perpajakan, pembuatan NPWP, pelaporan SPT dan lain-lainnya, dan kita juga ada event-event seperti sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari pemerintah daerah sampai kepada sekolah-sekolah juga kita melakukan sosialisasi dan ada edukasi pajak khusus untuk generasi muda kayak yang tadi Pak Kak Adit sudah tuturkan, pajak bertutur, teks ghost to school itu juga kami lakukan dan Kemenkyu mengajar.
0: Dalam waktu dekat ini apakah ada lagi penyuluhannya gitu?
3: Kalau dalam waktu dekat ini kami DKPN 2KP Nabire sedang merencanakan teks ghost to school, Kak. Yang kemungkinan mungkin di akhir Juli atau mungkin di awal Agustus akan mulai dijalankan. Karena kan emang anak-anak baru mulai masuk sekolah nih sekarang.
0: Betul, gitu. Oke, Ronald ke Bapak Niko lagi, teman-teman Pro 2 ya. Dari sisi Samsat nih, inovasi apa yang telah dilakukan agar masyarakat ini semakin mudah membayar pajak kendaraan?
1: Ya, terima kasih. Sejak diberikan untuk penghapusan denda pajak ini, kami dari tim kami di bidang perencanaan sudah buka web juga. Itu sudah bisa langsung masyarakat ketika mau ke Samsat agak sedikit mungkin bagaimana-bagaimana karena kami di Samsat itu ada polisi. Jadi masyarakat juga kadang berpikir, wah ini ketemu polisi. Padahal sebenarnya tidak apa-apa. Ada web juga yang sudah diberikan dan sudah dibagikan ke seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Dan kami juga ada punya Samsat keliling yang selalu stay di Kalibobo, tapi juga sering berkeliling ke setiap kelurahan. Terus ada juga Samsat Payment Point yang di Wanggar, itu sudah ada, dan juga Samsat Payung. Ke depan memang ada semua inovasi yang dirancang oleh bidang perencanaan dan evaluasi untuk Samsat Nabire, tapi juga di tiga Samsat, baik Timika, Puncak Jaya, dan Paniai, agar masyarakat lebih mudah untuk datang membayar pajak kendaraan bermotor.
0: Oke, nah Rono mau tanya lagi nih Bapak, ya. Apa saat ini masih banyak masyarakat yang menunda untuk melakukan pembayaran pajak ini Bapak?
1: Kalau sampai saat ini kita lihat dari target ini, untuk PKB kami sudah dapat 6 miliar, untuk BBN 5 miliar sekian. Yang jelas masyarakat sedang berlomba-lomba untuk datang karena kesempatan yang diberikan Pak Gubernur ini sampai tanggal 31 Agustus.
0: Okay.
1: Jadi mari datang ke kantor, pergunakan itu sebaik-baiknya.
0: Betul.
1: Ya, yang punya plat dari luar segera mutasi ke Papua Tengah. Kalau tidak bisa isi BBM itu saja. Yeah. Terima kasih.
0: Oke, mungkin Ronald ke Pak Adit. Nah, apakah mungkin Bapak lihat ada sebuah penyebab nih yang biasanya paling sering ditemui di lapangan dari masyarakat yang menunda untuk membayar pajak nih? Apakah mungkin Pak Adit melihat ada sebuah penyebab gitu?
3: Kalau untuk apakah ada, tentu pasti ada. Dan alasannya juga bisa bermacam-macam sih, Kak. Yeah. Kayak banyak masyarakat yang mereka ternyata belum tahu, ternyata kami harus lapor nih. Atau mungkin terkadang ada juga yang dia mau datang mungkin bayar pajak atau mungkin melaporkan pajak, tapi kadang agak ragu. Ragunya mungkin misalkan belum tahu dokumen yang disiapkan itu apa. Atau mungkin bisa aja takut kalau datang ke kantor pajak, nanti tiba-tiba kok ada pajak yang ini, ada pajak yang nggak tahu dari mana tiba-tiba ada. Nah, sebenarnya hal-hal kayak gitu suatu hal yang dapat dimaklumi. Akan tetapi memang tentunya kalau misalkan masyarakat datang ke kami, tidak perlu takut dan tidak perlu sungkan bahwa kami kami akan mungkin memperbuat yang aneh-aneh itu. Yeah. Itu tidak perlu sungkan, karena kalau masyarakat datang ke kami pasti kami arahkan, kami jelaskan bahwa bagaimana caranya pelaporan pajak, bagaimana caranya misalkan pembayaran pajak, atau mungkin ada yang bingung, Pak ini untuk lapor SPT masa, misal kalau pengusaha ya, untuk lapor SPT masa itu kayak gimana, atau untuk ngitung pajaknya kami ini kayak gimana. Jadi daripada ragu-ragu kemudian nanti tersesat di jalan, lebih baik datang ke kami, begitu Kak.
0: Oke. Nah, ini Rono mau tanya lagi, bagaimana cara mengubah pola pikir gitu? Karena tadi kan Pak Adit kan sudah menjelaskan nih, ada beberapa masyarakat yang kayaknya masih ada yang bingung mungkin cara penghitungan pajaknya nih kayak gimana gitu. Nah, bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat nih bahwa membayar pajak itu bukan sekedar kewajiban tetapi juga bentuk partisipasi untuk membangun bangsa nih, Bapak?
3: Iya, Kak. Jadi kami memahami bahwa bagi sebagian masyarakat pajak bisa terasa sebagai sebuah tambahan beban kan. Nah, terutama ketika kondisi ekonomi sedang tidak mudah. Karena itu penjelasannya perlu sebenarnya dapat kita kaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika anak-anak bersekolah, masyarakat menggunakan jalan, datang ke fasilitas kesehatan, atau memperoleh pelayanan pemerintah. Semua itu membutuhkan anggaran, Kak. Nah, di sini, pajak ikut membantu membiayainya. Namun, masyarakat juga berhak bertanya mengenai hasilnya. Kalau masih ada jalan yang rusak atau pelayanan yang belum baik, tentu masyarakat boleh memberikan masukan. Membayar pajak tidak menghilangkan hak untuk mengawasi pemerintah, justru keduanya berjalan bersama. Dari sisi pelayanan, kami juga harus membuat masyarakat merasa nyaman. Jangan sampai orang datang untuk bertanya, tapi merasa dihakimi. Kami ingin mendengarkan dulu persoalannya, baru setelah itu menjelaskan ketentuan yang sesuai. Begitu, Kak.
0: Oke. Nah, mungkin Pak Samuel mau menambahkan juga?
2: Kalau dari saya udah cukup jelas.
0: Iya. Udah cukup jelas atau mau ditambahkan lagi juga boleh banget nih ya, cara bagaimana kita mengubah pola pikir masyarakat ya, bahwa memang membayar pajak ini bukan sekedar kewajiban tetapi juga sebagai bentuk partisipasi untuk membangun bangsa ini.
2: Kalau untuk dari saya sendiri ya, kayak membayar pajak sendiri itu kita harus membayar pajak ini tidak harus tentang saling bayar sih Pak. Setelah kan misal yang penting kita sadar pajak aja dulu, datang nanti kita ada proses bisnisnya, nanti kita hitung. Nah, siap nanti setelah dihitung kan bisa aja tidak ada pajak terutang memang kalau misal penghasilan Bapak Ibu tidak kena pajak gitu. Namun harus tetap melaporkan, yang penting lapor dan sadar pajak Pak.
0: Oke, siap. Oke, teman-teman Pro 2, kita akan break sejenak nih selama mungkin kurang dari 5 menit ya, teman-teman Pro 2 ya, masih akan kembali lagi dengan siaran tamu kita. Jadi sepastinya tetap stay tune, masih bareng Ronald dan juga ketiga narasumber kita di sore hari ini. Masih mengudara juga di tamu kita di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: di siaran berjaringan. Tamu kita masih bareng Ronald dan juga masih bersama dengan ketiga narasumber kita di sore hari ini. Ada Bapak Niko, ada Pak Adit, dan juga Pak Samuel nih, teman-teman Pro 2. Ya tentunya di relay juga jaringan Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua dari RRI Jayapura, Serui, Biak, Wamena, dan Merauke. Oke, teman-teman Pro 2, ya kita lanjut lagi di sore hari ini, teman-teman Pro 2. Tadi kita sempat break ya. Dan Ronald langsung saja akan memulai pertanyaan lagi nih, teman-teman Pro 2 ya. Yaitu dampaknya seperti apa nih apabila tingkat kepatuhan membayar pajak di suatu daerah ini masih rendah nih. Nah, Ronald ke Bapak Adit. Ya, silakan Pak Adit.
1: Iya, Kak. Jadi kalau untuk tingkat kepatuhan yang rendah, kita sebenarnya melihat dalam konteks nasional. Dalam hal ini, kalau misalkan penerimaan negara belum tercapai sesuai target, jadinya kemampuan pemerintah untuk membiayai program tertentu itu menjadi lebih terbatas, Kak. Selain itu juga, di sisi lain, kita juga perlu menjaga rasa keadilan. Tentunya nantinya masyarakat dan pelaku usaha yang sudah tertib tentu berharap semua pihak memperoleh perlakuan yang sama. Karena itu, DJP memberikan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat yang ingin memenuhi kewajibannya. Di sisi lain juga, kepatuhan perpajakan ini itu bisa menjadi suatu alat pengawasan, Kak, di mana pelaporan yang benar itu dapat membantu pemerintah untuk memperoleh data ekonomi yang lebih baik, Kak. Jadi data tersebut berguna untuk melihat perkembangan kegiatan usaha dan juga menyusun kebijakan. Dari situ sebenarnya yang mana data-data tersebut nantinya bisa digunakan oleh pemerintah untuk menyalurkan dana yang dari pajak itu secara lebih efektif lagi, Kak, gitu.
0: Oke. Nah, Ronald ke Pak Sam ya, terkait dengan bagaimana pemanfaatan teknologi digital nih bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2: Kalau untuk pemanfaatan teknologi digital ini tentu sangat membantu ya dalam hal perpajakan. Kayak saat ini tuh DJP ada teknologi digital yang udah dibuat dalam satu sistem platform namanya Cortex. Jadi kalau dulu kan kita kenal misal kayak DJP online dan M-Pajak dan hal-hal lainnya, dan sekarang tuh sudah menjadi satu, yaitu Cortex. Cortex DJP ini, di Cortex ini masyarakat dapat mengakses data, membuat dokumen perpajakan, melakukan pembayaran, melakukan lapor SPT, dan melakukan pembayaran pajak sesuai kewajibannya. Nah, sistem ini memang bisa menghemat waktu banget nih, karena banyak proses tidak lagi mengharuskan wajib pajak untuk datang ke kantor yang tentu perlu untuk membutuhkan waktu yang agak lama ya. Cuma memang kalau memang masih mengalami kendala, kayak kan banyak yang mengeluh soal konteks ini, silahkan aja datang ke kami. Kami pasti akan membantu Bapak Ibu semua dalam mengakses layanan perpajakan melalui konteks, dan kami akan dampingi sampai berhasil.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Sam. Oke, teman-teman Pro 2, Ronald ke Bapak Niko ya. Ini Ronald bertanya, apa pesan khusus nih? Pesan khusus bagi pelaku UMKM nih, Pak, dan pengusaha di Nabire terkait pentingnya kepatuhan pajak.
3: Ya. Ya. Baik, terima kasih. Pesan khusus kami untuk pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Nabire, tapi juga yang ada di Provinsi Papua Tengah, 8 kabupaten. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah, baik pemerintah kabupaten tapi juga pemerintah Provinsi Papua Tengah. Kita sama-sama mendukung untuk pajak yang ada di pemerintah provinsi tapi juga kabupaten, secara khusus Kabupaten Nabire. Ya, kita lihat salah satu kegiatan yang setiap hari Sabtu ya, ini yes, salah satu kegiatan yang sangat mendukung UMKM kita, ya itu, ya Car Free Day, sangat berpengaruh sekali ketika masyarakat yang mempunyai usaha-usaha ini didatangi oleh masyarakat untuk rame-rame sambil santai. Ya, UMKM itu juga proses pajak apa ya, masyarakat ketika melakukan pembelian. Ya, ada pendapatan, dan pasti UMKM itu juga untuk pendapatannya juga pasti meningkat. Ya, kami berharap untuk usaha UMKM yang ada di Kabupaten Nabire, mari kita sama-sama meningkatkan selain pendapatan tapi juga pajak yang ada di setiap UMKM. Terima kasih.
0: Oke, masih dengan Pak Niko nih. Ronald mau tanya soal untuk pajak kendaraan bermotor.
3: Ya.
0: Apakah masih tersedia program keringanan atau pelayanan khusus bagi masyarakat?
3: Ya. Untuk keringanan pembebasan atau pemutihan pajak ini berlaku dari 1 Juli sampai ke 31 Agustus. Jadi mari semua masyarakat yang punya pajak yang masih menunggak, ada pemotongan-pemotongan atau ada diskon yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah lewat BPKD UPT Samsat Nabire, datang segera ke kantor Samsat Nabire. Tapi juga yang ada di 4 kabupaten, Samsat Timika, Puncak Jaya, dan Paniai. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membangun negeri ini? Itu yang mungkin kami bisa sampaikan. Dan kami minta juga, kami ulang-ulang ini, yang pemilik kendaraan-kendaraan luar, segera mutasikan kendaraan ke Provinsi Papua Tengah, karena ada pemotongan diskon 40% yang mengurus mutasi. Segera cabut berkas dari Jawa atau di Makassar, segera mutasi ke Papua Tengah. Sudah ambil BBM, kasih rusak jalan, bayar keluar lagi. Ya. Ini persoalan. Iya, mungkin seperti itu.
0: Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mendukung peningkatan kesadaran pajak? Ronald ke Pak Adit, mungkin boleh dijawab bagaimana peran pemerintah daerah nih dan instansi terkait dalam mendukung peningkatan kesadaran pajak?
1: Iya, baik Kak. Jadi pemerintah daerah sebenarnya sangat dekat kan dengan kehidupan masyarakat, sehingga perannya tentu penting. Salah satunya melalui keteladanan, instansi pemerintah juga mempunyai kewajiban administrasi perpajakan seperti melakukan pemotongan, membuat bukti potong, menyetor, dan melaporkan sesuai ketentuan. Nah, pemerintah daerah juga dapat menyediakan ruang untuk sosialisasi dan pendampingan. Di sini kami juga sangat membuka bagi misalkan pemerintah daerah yang membutuhkan pendampingan terkait perpajakan itu bisa datang juga ke KP2KP Nabire. Jadi di sini KP2KP dapat memberikan edukasi kepada pegawai, bendahara maupun pelaku usaha binaan pemerintah. Begitu Kak.
0: Oke, sudah?
1: Sudah ya?
0: Oke. Kalau begitu Ronald ke Pasam. Pak Samuel. Kenal singkat nih. Pak Sam, apa saja nih manfaat yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dari hasil penerimaan pajak nih? Silakan Pak Sam.
2: Emang ya kalau memang kita merasakan bangunan hari-hari ini memang nggak ada tuh tulisan bahwa jalan atau pelabuhan ini atau misalnya rumah sakit ini dibangun dari anggaran pajak tertentu gitu. Tapi memang kalau kita rasakan manfaat pajak ini terasa banget loh kalau dalam hampir seluruh kehidupan kita ya, mulai dari A sampai Z gitu. Misal kayak di bidang pendidikan, anggaran pemerintah itu kan dipakai untuk membiayai sekolah, guru-guru, fasilitas belajar dan bantuan pendidikan. Nah itu juga dananya kan dari mana? Dari pajak. Nah di bidang kesehatan gitu, biaya-biaya untuk mendukung fasilitas kesehatan, para nakes, pencegahan penyakit, anggarannya tentu dari pajak. Di bidang infrastruktur, misal pembangunan jalan, jembatan, transportasi, air bersih, tentu juga dari pajak. Sampai untuk di bidang keamanan, administrasi kependudukan, sistem peradilan, dan lain-lain itu pun juga dari pajak gitu loh. Dan untuk Provinsi Papua Tengah, manfaat pajak pusat juga hadir melalui belanja pemerintah pusat, ada dana transfer ke daerah juga dan juga yang khususnya dana otonomi khusus siapa ya. Jadi ya setiap pajak pusat yang kita bayarkan itu juga akan kembali ke daerah juga.
0: Oke, ya siap. Thank you Pak Sam ya. Ronald ke Pak Adit dulu terkait dengan bagaimana sih peran generasi muda dalam membangun budaya sadar pajak sejak dini nih.
1: Iya, ini jadi salah satu hal yang menarik nih, karena kan generasi muda tuh generasi yang bakalan melanjutkan lagi generasi yang ada. Jadi di sini ada generasinya. Tentu generasi muda tuh mempunyai peran besar, meskipun banyak yang belum mempunyai penghasilan atau kewajiban pajak. Nah, tapi sebenarnya mereka ini generasi muda ini mereka adalah calon pekerja, pengusaha, aparatur, dan juga pemimpin. Karena itu, pemanfaatan tentang pajak sebaiknya dibangun sejak dini. Jadi tidak perlu langsung membahas perhitungan yang rumit.
0: Yeah.
1: Ya, bisa dimulai dari hal-hal yang mereka lihat sehari-hari seperti sekolah, jalan, fasilitas olahraga, dan pelayanan kesehatan. Di sini kita dari sana dijelaskan bahwa fasilitas publik itu membutuhkan anggaran dan pajak ikut membiayainya. Anak muda juga bisa membantu keluarga menggunakan layanan digital, mencari panduan resmi, atau mengingatkan batas waktu. Misalkan kalau misalkan ada deadline-deadline SPT, SPT masa, SPT tahunan. Namun keamanan akun juga, karena kan anak-anak muda itu istilahnya kalau kita itu bilangnya tech native gitu, ya kan? Iya, digital native. Nah, di situ mereka juga bisa memberitahukan atau seperti membantu kepada orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya terkait dengan keamanan akun. Jadi kami berharap sih generasi muda tumbuh menjadi warga yang memahami kewajibannya sekaligus peduli terhadap bagaimana pajak dan anggaran itu digunakan.
0: Oke, nah untuk pertanyaan berikutnya, thank you Pak Adit ya, luar biasa, jelas banget nih untuk generasi muda yang sekali lagi memang itu kan merupakan regenerasi nih yang sepasnya pasti akan dijalani oleh generasi muda nih di masa yang akan datang gitu. Oke, dan untuk pertanyaan selanjutnya Ronald ke Pak Niko terkait dengan tantangan khusus dalam memberikan edukasi perpajakan di wilayah Papua Tengah, khususnya di Nabire nih. Ya mungkin selama ini Bapak ada lihat mungkin ada sebuah tantangan khusus begitu?
3: Ya, terima kasih. Memang untuk Papua Tengah secara khusus Kabupaten Nabire,

0: Jasa Raharja. Dan dari ketiga institusi ini sama-sama saling melengkapi. Jadi kami ketika masyarakat membawa kendaraan lalu surat-suratnya tidak lengkap, ketika ditahan oleh mitra kerja kami, mulai di AAA dan ya itu. Jadi kami sangat berharap masyarakat yang memiliki kendaraan itu segera melengkapi surat-surat kendaraan. Itu salah satu yang sangat penting. Kemudian punya SIM, dan ketika jalan harus memakai helm dan surat-surat itu izin operasi untuk kendaraan-kendaraan dari luar. Itu yang berikut. Banyak tantangan juga yang kami hadapi ketika kami di lapangan. Kami mencari ada sekitar ribuan surat pemberitahuan ketetapan pajak dan alamatnya, pemiliknya sudah berubah-berubah. Nah, ini persoalan yang kami hadapi saat ini, yang memang kami diminta oleh BPK harus segera melakukan pendataan dan penagihan pajak-pajak yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu contoh, di bulan lalu kami di Grimulyo, kami cari alamat, cari pemilik kendaraan, ada yang jual, ada yang bilang sudah pindah alamat. Ini kami berharap ke depan semua masyarakat pemilik kendaraan sudah harus secara lengkap, dan segera yang belum melapor segera melapor ke Samsat.
1: Oke, nah itu juga berarti adalah bentuk harapan juga ya.
0: Siap, ya.
1: Betul. Oke, Ronald, ke Pak Sem ya. Ini terkait dengan apa harapan Bapak nih? Apa harapan Bapak kepada masyarakat Nabire pada peringatan Hari Pajak Nasional tahun ini ya? Boleh nanti dijawab bergantian juga dengan Pak Adit. Ya, silakan.
2: Harapan kami ya, masyarakat Nabire dalam konteks perpajakan ya ini ya. Masyarakat Nabire lebih sadar perpajakan, lebih taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dan apa ya, semakin berani mencari informasi tentang perpajakan terutama dari sumber yang benar.
1: Yeah.
2: Kalau ada apa-apa tanya aja ke kami, kami pasti layani, kami pasti bantu. Jangan menunggu masalah jadi besar baru datang ke kantor pajak gitu. Kalau memang ada yang masih bingung-bingung, nggak apa-apa, tanya aja, kami pasti layani dengan sepenuh hati. Kalau memang korteksnya bermasalah atau aktivasi akunnya
3: bingung gitu, silakan memanfaatkan layanan dari KP2 KP Nabire. Dan juga lebih hati-hati juga terhadap penipuan nih, suka banyak kan sekarang penipuan yang mengatasnamakan DJP. Dan jangan percayalah kepada pihak yang menghubungi dengan banyak nih kejadian yang kayak misal mengatasnamakan pajak nih, DJP, tapi ujung-ujungnya malah minta transfer ke rekening pribadi, akhirnya hilang aja uang kan.
1: Betul.
3: Jangan juga kasih data-data privacy ya, kayak OTP, kata sandi, atau akun ke orang lain. Untuk pelaku UMKM juga bisa mulai nih, misal sebelum melaporkan pajak, coba bikin dikit-dikit lah laporan keuangannya yang jelas gitu, yang sederhana aja tapi jelas dan bisa menjadi dasar dari pelaporan pajak. Bagi kami juga ya, semoga kami bisa lebih baik lagi lah dalam melayani masyarakat.
1: Oke, nah dan mungkin sebagai penutup ya, Ronald berikan ke Pak Adit ya. Sebagai penutup, apa pesan Bapak nih, pesan inspiratif kepada masyarakat agar semakin sadar bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan itu akan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama.
4: Iya Kak, jadi kalau kita sih melihat bukti pembayaran pajak itu yang tampak mungkin hanya angka, namun ketika dikumpulkan bersama, angka tersebut menjadi kemampuan negara untuk memberikan pelayanan. Melalui pajak, kita ikut mendukung pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan berbagai kebutuhan masyarakat. Tidak semua hasilnya langsung kita lihat dari hari ini. Sebagian mungkin baru dirasakan beberapa tahun ke depan atau dinikmati oleh generasi berikutnya. Pembangunan memang membutuhkan proses dan dukungan bersama. Kami juga ingin menyampaikan bahwa setiap rupiah pajak merupakan amanah. Masyarakat sudah memberikan kontribusi, maka pemerintah wajib menjaga dan mengelolanya dengan baik. Kepada Bapak Ibu, penuhi kewajiban sesuai keadaan yang sebenarnya. Tidak perlu membayar lebih dari yang ditentukan. Namun kalau memang ada kewajiban, mari kita selesaikan dengan baik.

0: Kami belum, kalau belum memahami caranya, tidak perlu khawatir dan tidak perlu merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri. Silakan datang ke KP2KP Nabire atau ke kantor pajak terdekat. Kita bicarakan dan cari langkahnya bersama. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selama ini sudah mendukung pembangunan melalui kepatuhan pajak. Selamat Hari Pajak, semoga Nabire dan Papua Tengah semakin maju, pelayanannya semakin baik, dan masyarakatnya semakin sejahtera. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.
1: Oke. Oke, teman-teman Pro 2, ya itu tadi obrolan kita ya di sore hari ini tentunya di siaran berjaringan tamu kita. Tidak lupa juga terima kasih untuk Bapak Niko ya, sudah hadir di sore hari ini. Pak Adi, terima kasih. Pak Samuel juga terima kasih. Udah memberikan informasi yang sangat luar biasa tentunya bagi warga Papua Tengah ya pastinya ya, tentang pentingnya membayar pajak, karena dari rakyat pasti akan kembali untuk rakyat lagi. Nah, dengan topik kita di sore hari ini, teman-teman Pro 2, momentum Hari Pajak Nasional dengan kesadaran membayar pajak dari rakyat untuk rakyat. Terima kasih juga untuk teman-teman Pro 2 Angkasawan Angkasawati yang lagi pada monit juga di sore hari ini, di mana terrelay dari jaringan Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua, dari RRI Jayapura, Seruli, Biak, Wamena, dan juga Merauke. Saya Ronaldo Simbiak sebagai host pamit di acara tamu kita di sore hari ini, dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan.
2: Telah kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1. Nantikan tamu kita selanjutnya di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke. Sampai jumpa minggu depan.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ayo teman Pro 2, kita sudah sama-sama ya mendengarkan tamu kita yang disiarkan langsung atau dari RRI Pro 2 Nabire ya, teman Pro 2 itu siaran berjaringan kita dengan bintang tamu ada kepala kantor KP2 KP Nabire dan juga kepala kantor Samsat Nabire. Nah teman Pro 2, untuk itu tetapkan kebersamaanmu dan Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kalian ya teman Pro 2, dan akan dilanjutkan dengan penyiar berikutnya yaitu Kakak Cika ya. Oke, bye bye.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

0: Kopi kan? Oh, satu.
1: Siap.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah, kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sabuk kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, eh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Jika kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan

alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya. Meskipun

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.
4: Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk ban dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk ban.
1: Cio, nama susah sekali. Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tom pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tom sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saburu-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pusing tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu. Karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
2: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebar luaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: kamu, kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro 2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro 2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari dengan
1: semangat. Teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ini lagunya emang suaranya rendah banget ya.
2: Kembali.
1: Gak bisa, gue gak bisa. Ya ampun.
0: Oh berarti suara tinggi bisa? Rendah gak bisa lo
1: ya,
0: tinggi gak bisa juga.
1: Gak bisa juga yeah, lagi gak bisa, gak boleh meninggi kan gue.
0: Iya. Kalau lo jadi supporter aja kayak cocok deh.
1: Jadi supporter bisa, iya, bisa kan? Gue gampang jadi supporter iya, mah.
0: Gile, apalagi nanti pagi ya, jam 2 pagi ada pertandingan semifinal Prancis melawan Spanyol.
1: Gue pegang Prancis.
0: Kemarin gue Spanyol ya bilang ya, yang prediksi final.
1: Enggak tahu kan gue kemarin Prancis Argentina prediksi gue.
0: Oh, gue Inggris Spanyol.
1: Oh, berarti kita sangat kebalikannya ya.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Tebak skor deh. Besok
1: hari ini dulu Prancis.
0: Iya betul. Besok kan kita udah tahu kan hasilnya kan.
1: Hah, besok?
0: Iya besok kan siaran kita.
1: Oh iya.
0: Gimana
1: iya,
0: sih?
1: Iya nggak maksudnya gue
0: di otak skornya gue, sekarang
1: di
0: kita.
1: Di otak gue hasilnya Inggris Argentina udah tahu gimana
0: gak?
1: Ceritanya.
0: Bener nggak? Ayo.
1: Iya bener.
0: Prancis Spanyol.
1: Prancis Spanyol gue 2-1 deh.
0: 2-1 menang Prancis ya.
1: Iya gue Prancis.
0: Gue 3-1.
1: Wih.
0: Spanyol.
1: Gila pede banget.
0: Pede
1: nih.
0: Gue.
1: Parah. Ih. Keren. Apa yang mendasari lo bisa menebak 3-1?
0: Karena banyak temen gue di sana. Kan katanya Spanyol cowoknya ganteng-ganteng kan? Itu banyak temen gue.
1: Tapi sumpah. Emang biasanya dalam satu grup yang ganteng-ganteng ada yang kurang satu.
0: Itu gue.
1: Iya emang.
0: Soalnya kemarin ada aja kan artikel atau apa sih info-info gitu lah ya. Jadi nggak cuma info tentang bolanya tapi juga tentang para stampan para pemain Piala Dunia.
1: Widih, para stampan enggak
0: iya.
1: Tuh.
0: Yang menang tuh Spanyol.
1: Oke. Okay.
0: Iya, negara-negara lain juga ngikut kan.
1: Bukannya Italia ya?
0: Italia kan enggak ada tahun ini.
1: Iya, enggak maksud gue kemarin.
0: Oh iya, Italia mungkin iya dulu, tapi kan yang lagi bertanding di 2026 Spanyol katanya megang gitu.
1: Iya.
0: Terus yang lagi rame adalah Norwegia.
1: Norwegia karena iya. Haaland kemarin rame.
0: Ramenya enggak udah pulang kampung disambut sama
1: iya.
0: Warga negaranya sama
1: sangat
0: pemerintahnya.
1: Ini ya bertolak belakang dengan Korea Selatan ya.
0: Betul. Betul, akhirnya banyak yang komentar
1: iya.
0: Juara Piala Dunia 2026 adalah Norwegia.
1: Tapi sebenarnya selain Norwegia kemarin si Tanjung Verde juga disambut.
0: Iya betul, iya. Karena mereka mengapresiasi mau sampai babak apapun menurut mereka itu udah jadi sejarah.
1: Udah jadi pahlawan gitu buat
0: iya.
1: Mereka di negaranya.
0: Betul, apalagi mungkin ngelihat kemarin Norwegia
1: mainnya
0: juga
1: bagus.
0: Mainnya bagus, skalanya juga terhormat bisa dibilang gitu kan. Cuma ya itu tadi ya, ini sangat berbanding terbalik sama kemarin Korea Selatan kan ya. Gue gak tahu nih kalau tahun-tahun berikutnya Korea Selatan bakal kejadian kayak gitu, apakah warganya juga bakal melakukan hal yang sama. Karena ini kan dia emang udah tradisi mereka tuh kayak
1: selalu
0: gitu.
1: Selalu begitu ya.
0: Selalu begitu. Jadi timnasnya kalah pulang kampung malah justru di bully segala macem gitu. Karena mereka nganggep lu udah pakai anggaran negara gitu. Sedangkan negara-negara kayak Norwegia dan lain-lain malah justru di kayak legowo gitu kan.
1: Gak apa-apa. Cuman
0: gitu.
1: Agak sangat disayangkan aja sih menurut gue. Maksudnya pasti kan si timnasnya Korea juga udah berjuang ya.
0: Iya kan abis-abisan mereka juga. Dia mereka gitu. Tahu semua pakai anggaran. Cuma kan ya namanya pertandingan kan.
1: Nah itu dia.
0: Iya
1: kan
0: mereka kan juga
1: menang,
0: pakai tenaga. Mereka kan juga kan pakai tenaga mereka untuk mengambela si negaranya gitu. Maksud gue jangan diiniin lah.
1: Jangan terlalu diiniin lah diapain tuh namanya. Kamu masih dengerin suara

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Ella Langley makin menetapkan rekornya dengan Choosing Texas yang masih menjadi number one di Billboard Hot 100 selama 13 pekan tidak berurutan. Dan gak hanya itu, dua lagu lainnya Be Her dan juga I Can't Love You Anymore barengan sama Morgan Wallen juga berada di posisi nomor 3 dan juga nomor 4. Sementara itu, Jennie menyamai rekor Rosé menjadi musisi K-pop perempuan yang punya top 5 di Hot 100 berkat kolaborasinya barengan sama Tame Impala dengan lagu Dracula.
1: Info Pro 2.
0: Kejutan manis datang dari Rihanna, teman Pro 2 yang baru saja tampil live dalam 3 tahun semenjak Super Bowl Halftime Show di tahun 2023 lalu. Pada hari Minggu kemarin, 12 Juli 2026, Rihanna tampil bersama dengan Jay-Z di konser perayaan 30 tahun perjalanan karir sang rapper yang digelar di Yankee Stadium, New York.
1: Info Pro 2.
0: Akhirnya, Seventeen secara resmi telah memperpanjang kontrak eksklusif mereka dengan agensi Pleiades Entertainment untuk kedua kalinya tanpa ada satupun member yang hengkang dari grup alias tetap full member dengan total member sebanyak 13 member.
1: Info Pro 2.
0: Ini dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman bro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget, lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Betul, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video
0: gitu. Seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Karati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Uh-huh. Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluarnya single lagi.
0: Nah, kenapa jadi akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke.
1: Okay. Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar. Karena
1: sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih
0: indie ya.
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener,
1: bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Okay. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah bener, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Bener. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti
1: Bener. Berarti
0: warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar.
1: Lagi denger ya.
0: Kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya gitu. Hmm. Jadi kelihatan
1: ada di YouTube.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Bro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Ini kan lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Oke.
2: Okay. Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
1: juga panjang.
0: Panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oh, oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan pas hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang pas hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia itu sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul, kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan
2: orang gitu. Yang lagi terpuruk, orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dirinya, menutup matanya, menutup hatinya, dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet, atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang ya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
1: Karena hal-hal
2: kecil.
1: Betul,
2: aja, gitu.
1: Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Atau benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget. Yes.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan? Oke. Tapi kalau kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya, diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: iya sih,
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Gak semuanya tuh terjadi, gak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Jadi hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Betul. Sultan-sultan kecil, hati-hatilah.
0: Iya, gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: yeah, walaupun kan secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa gak ya, aduh mungkin gak ya, aduh oke gak nih. Ya keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi kok. Dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa mengambil langkah. Dan gak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini, dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda gak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa
1: jujur, di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu, salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer
2: gitu. Kontemporer asal Perancis. Dan dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong, cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Yaudah langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul.
2: Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
1: Ya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya.
2: 5 menit
0: gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
2: ya, 2
0: gitu
2: menit,
0: kan.
2: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
2: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
2: Okay. Agak asing. Refnya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus refnya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu. Jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
2: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
2: Iya.
0: Wow, oke.
2: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama yeah. kali. Kemudian dibagi
2: 2021 deh. 2000 bikin sama aku salah.
1: Yes. 2020 itu ditulis liriknya.
2: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. Mm-hmm. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke.
1: Okay.
2: Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
2: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
2: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya.
0: Okay.
2: Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong, teman aku pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini tuh muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano.
0: Okay.
2: Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
2: cuman
0: berarti
2: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Oh iya, yeah. Wow.
2: Iya. Yeah.
0: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
2: Apa, di compare sama MIDI juga. Jadi yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Okay. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
1: Gini aja.
0: Okay.
1: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
1: Nah, ini buat teman-teman produser. Sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Oke.
1: Okay. Kita ngambil temanya itu
2: caregiver.
1: Ngambil temanya itu caregiver, bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate. Karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
1: Ngenanya tuh gak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
2: Aduh, aku gak deket sama kakak gitu. Pokoknya
1: relate banget, relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
2: Di MV-nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu. Gitu.
0: Wow.
1: Kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya.
2: Betul.
1: Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong, atau nangis.
1: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow. Wow, okay.
1: Nah, menarik kan?
0: Okay.
2: Oh, okay. Ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP insyaallah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan gitu.
0: Oh, wow.
1: Okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
1: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu, kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
2: sehari-hari.
1: Hari.
0: Iya.
1: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, okay. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Okay.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke. Okay.
1: Nah, lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
0: vintage
1: gitu.
0: Berarti berarti juga. Beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Oke. Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Empat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya, betul. Ngeband juga ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke. Okay. Wow, menarik sih. Ini berarti
1: lagi
0: emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya, segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: okay, apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan visualnya ada sesi bagus, diskusinya. Ada
2: sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri,
2: istri udah
1: berpisah,
2: ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube gitu ya.
1: Saya sudah diskusi. Ini
0: progress
1: editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar-benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Punya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar. Benar-benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya, dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya.
1: Orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, iya. Karena gimana ya,
0: bener-bener
2: kita tidak bisa. Ah gitu lah, saya gak bisa
0: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, bener-bener. Oh berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog. Jadi belum nangis. Oke, oke, oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
0: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya. Yes.
1: Betul.
0: Alright, oke, terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
0: Aduh, boleh lah, boleh. Bisa, siapa tahu ya, kan siapa tahu.
2: Indonesia.
0: Betul.
1: Bisa spill dikit kayaknya upcoming EP-nya, boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh, boleh, boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke, oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Gitu. Nah, ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh.

0: penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, melangkahlah perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin.
2: Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
3: mengundang kita
2: juga, yes, buat jadi siaran di
3: Pro 2 FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
0: Ya, betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putri ya, ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putri ya, di semua DSP bisa dicek, sosial medianya juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan itu, ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putri ya. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Bye-bye. Makasih.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: Kata kamu, kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari dengan semangat.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sehajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah. Tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf,
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar nih kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jihexa, kau kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu terlalu takut ketularan, kah? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Hexa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru, Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Ada hoax tuh.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama teras setuju. Kok tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, Nak. Kau sudah tahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya Perang Revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunjukkan.

0: udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Aduh, kakak Cika pagi-pagi masuk udah teriak-teriak aja. Katanya dia bilang, kulihat, so punya Spanyol menang toh, apa saya bilang. Oke, sampai situ sah. Oke, kita harus berlapang dada ya teman Pro 2, dan mengakui bahwa memang Spanyol mainnya keren banget pagi hari ini teman Pro 2. Selamat untuk para fans Spanyol dimanapun kalian berada, terutama untuk kami yang berada di kota Serui. Selamat merayakan kemenangan dan juga masuknya Spanyol di final Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, kalau kemarin ada 4 finalis gitu ya Piala Dunia 2026, termasuk Prancis yang baru saja pulang, yang bisa dibilang ini melalui jarak tempuh yang berbeda-beda selama turnamen berlangsung. Ada yang tidak perlu sering-sering pergi jauh, tapi ada juga yang cukup lama menghabiskan waktu di jalan teman Pro 2. Dirangkum dari media Argentina TikSport, Prancis menjadi tim dengan total jarak tempuh terpendek teman Pro 2, dan Inggris ini menjadi tim yang paling tua di jalan. Kok tua di jalan? Kok bisa sih? Oke, teman Pro 2, kita akan bahas dari Prancis dulu ya, di mana skuad Les Blues ini bermarkas di Waltham, sekitar 25 perjalanan bus dari Boston. Dan selama Piala 2026 teman Pro 2, mereka ini tidak perlu loh berpergian lebih dari 435 km dan selalu berada di Amerika Serikat teman Pro 2. Prancis sendiri hanya bermain di New Jersey, Philadelphia, dan juga Boston ya teman Pro 2. Semua ini di pantai timur Amerika Serikat sejak fase grup sampai perempat final. Perjalanan ke Dallas untuk melawan Spanyol di semifinal merupakan rute terjauh mereka saat ini teman Pro 2. Kalau kita hitung-hitung, kalau kita total-total teman Pro 2, mereka ini hanya menempuh jarak sekitar 5.500 km sampai semifinal teman Pro 2. Dekat ya? Iya, dekat teman Pro 2. Karena dekat makanya memilih untuk pulang duluan. Au. Bercanda ya teman-teman. Oke, kita geser ke Argentina teman Pro 2, di mana Argentina ini bermarkas di Kansas City di awal turnamen, lalu pindah ke Miami untuk babak 32 besar dan kembali ke Kansas City sejak perempat final. Sejak fase grup teman Pro 2 sampai perempat final, Argentina telah bermain di 4 kota. Argentina main 2 kali di Kansas City dan juga Dallas, serta 2 kali di Miami dan juga Atlanta. Nah, melawan Inggris di semifinal, mereka nantinya akan kembali bertanding di Atlanta. Selama perjalanan turnamen, teman Pro 2, perjalanan tim ini berfokus di Midwest dan juga Tenggara Amerika Serikat. Kalau kita total-total, ya mereka menempuh sekitar 8.025 km sampai semifinal, teman Pro 2. Selanjutnya ada Spanyol yang baru saja melenggang ke final Piala Dunia teman Pro 2, di mana La Furia Roja berbasis di Chattanooga, Tennessee, di mana selama fase grup teman Pro 2 mereka ini 2 kali ke Atlanta untuk melawan Tanjung Verde dan Arab Saudi, serta sekali terbang ke Guadalajara di Meksiko untuk menghadapi Uruguay. Begitu memasuki fase gugur teman Pro 2, Spanyol 2 kali bermain di Los Angeles melawan Austria di babak 32 besar kemarin dan juga Belgia di perempat final, serta sekali ya teman Pro 2 di Dallas melawan Portugal di babak 16 besar. Menghadapi Prancis, mereka kembali berlaga di Dallas teman Pro 2. Perjalanan Spanyol cukup jauh ya, karena mencakup area Tenggara Barat dan juga Midwest Amerika Serikat, serta sekali ke luar negeri teman Pro 2. Ya, kalau di total-total teman Pro 2, tim asuhan Luis de la Fuente ini sudah menempuh jarak sejauh 14.000

1200 km sampai semifinal. Gak apa-apa, jalan-jalan ya, pemenang mah bebas. Next teman Pro 2 yang paling jauh, siapa lagi kalau bukan The Three Lions, di mana mereka ini menjadi tim dengan jarak tempuh paling jauh teman Pro 2 yang masih bertahan hingga saat ini. Mereka bermarkas di Kansas City namun tidak sekalipun bermain di sana teman Pro 2. Kenapa? Karena sejak fase grup sampai perempat final mereka selalu bermain di kota yang berbeda-beda. Nah, rinciannya teman Pro 2 yakni di Dallas, di Boston, New Jersey, Atlanta, Mexico City dan juga Miami. Menghadapi Argentina di semifinal teman Pro 2 mereka akan kembali ke Atlanta. Dan kalau di total-total teman Pro 2, tim asuhan dari Thomas Tuchel ini berjalan sejauh 20.600 km. Itu sekitar 2,5 kali lipat ya dari jarak tempuh Argentina serta hampir 4 kali lipat jarak tempuh Perancis teman Pro 2. Ya, untuk Piala Dunia tahun ini teman Pro 2, saya berharap kalau bukan Spanyol, Inggris lah ya yang angkat trofi, jangan Argentina. Aduh, bisa-bisa saya dibully nih sama fans Argentina. Nah, buat fans Argentina, kalian setuju gak nih kalau kalian dibilang anak pipa gitu ya? Anak pipa-pipa. Oke. Selamat pagi untuk teman Pro 2, selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Tetap semangat untuk semuanya. Harus semangat, jangan malas-malas gitu ya teman Pro 2. Oke, kita akan break sejenak teman Pro 2. So please don't go anywhere, stay tune ya on Pro 2 Serui, teman terbaik.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
2: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris kontra Argentina ini dipastikan akan berlangsung dalam atmosfer yang sangat-sangat panas. Bukan hanya karena rivalitas panjang kedua negara, tapi juga dominasi supporter Argentina yang diprediksi akan memenuhi stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat, teman Pro 2. Laga yang akan digelar pada Rabu, teman Pro 2, 15 Juli 2026 waktu setempat, diperkirakan akan menghadirkan lebih dari 50.000 pendukung Argentina. Jumlah tersebut tentunya membuat Inggris berpotensi bermain layaknya tim tamu, meskipun pertandingan berlangsung di venue yang netral ya, teman Pro 2. Sementara itu, teman Pro 2, supporter Inggris diperkirakan hanya berjumlah sekitar 30.000 orang, selisih yang cukup jauh ya, teman Pro 2. Dan diyakini akan menciptakan tekanan psikologis tersendiri nih bagi skuad asuhan Thomas Tuchel sejak peluit pertama dibunyikan. Atmosfer panas sebenarnya sudah mulai terasa ya di beberapa hari sebelum pertandingan, teman Pro 2. Sejumlah video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan bentrokan antara pendukung Inggris dan juga Argentina usai kemenangan The Three Lions atas Norwegia di babak sebelumnya nih, teman Pro 2. Insiden tersebut sontak membuat aparat keamanan di Amerika Serikat meningkatkan pengamanan di sekitar stadion maupun di kawasan yang menjadi pusat berkumpulnya para supporter. Kepolisian Atlanta juga menyiapkan sekitar 1.800 personel gabungan yang terdiri dari polisi, petugas sipil hingga aparat federal dan negara bagian, teman Pro 2. Polisi berkuda juga nantinya akan diterjunkan kok, teman Pro 2, untuk membantu pengamanan selama pertandingan berlangsung. Tidak hanya mengawasi situasi di dalam stadion, aparat juga akan berjaga di sejumlah titik nonton bersama atau fan zone. Diperkirakan ribuan supporter tanpa tiket juga akan memadati Centennial Olympic Park dan juga Decatur Square untuk menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa nih, teman Pro 2.

Nah, lawan Prado di tengah tekanan tersebut, Inggris bisa dibilang tetap percaya diri ya menatap laga semifinal. Sumber di internal tim menyebutkan para pemain sudah terbiasa menghadapi berbagai tantangan sejak awal turnamen dan sudah siap kembali membuktikan kualitas mereka. Tim asuhan dari Thomas Tuchel ini, teman Prado, dinilai memiliki peluang yang cukup besar untuk mengakhiri dominasi Argentina apabila mampu menjaga fokus sepanjang pertandingan. Meskipun atmosfer stadion diperkirakan lebih banyak berpihak kepada lawan, hal itu diyakini tidak akan mengurangi semangat para pemain Inggris. Pertemuan Inggris kontra Argentina memang selalu menghadirkan cerita tersendiri ya teman Pradua. Rivalitas yang telah berlangsung selama puluhan tahun membuat setiap duel kedua tim selalu dipenuhi dengan tensi tinggi, baik di lapangan maupun di tribun penonton. Kali ini teman Pradua, laga kali ini pun diprediksi menjadi salah satu pertandingan dengan jumlah penonton terbesar di Piala Dunia 2026. Siaran pertandingan diperkirakan disaksikan sekitar 25 juta penonton di Inggris. Sementara secara global, jumlah pemirsanya diprediksi menembus lebih dari 500 juta orang. Menariknya, Inggris juga mendapatkan dukungan dari Jerman. Setelah tim Panzer tersingkir di turnamen, sebagian publik Jerman kini memberikan dukungan kepada The Three Lions, terutama karena sosok Harry Kane yang tampil luar biasa bersama dengan Bayern Munchen di musim lalu. Dengan tekanan dari puluhan ribu supporter Argentina dan tingginya ekspektasi publik dunia, Inggris kini bisa dibilang dituntut ya untuk membuktikan bahwa mereka mampu mengatasi tantangan baik di atas lapangan maupun dari atmosfer panas yang menyelimuti stadion Mercedes-Benz nanti teman Pradua. Ya, saya juga sangat berharap teman Pradua The Three Lions bisa memenangkan duel besok ya teman Pradua, atau duel nanti. Dan saya berharap juga jangan Inggris versus FIFA lah ya, harus Inggris versus Argentina. Kalau kalah ya kalah, kalau menang ya menang gitu ya. Jangan dibela-belain atau jangan dimenang-menangin. Oke, dong bilang ini Inggris versus anak pipa kali ini. Oke, semangat buat semuanya teman Pradua. Selamat pagi untuk kamu yang berada di empat sudut kota Serui. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Untuk kamu yang lagi di jalan teman Pradua, harap berhati-hati, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, jangan ngebut-ngebut, dan jangan lupa juga untuk lengkapi atribut kendaraan kamu. Kita break teman Pradua, stay tune on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM. Serui, teman terbaik kamu. Ada suara yang bocor pagi hari ini. Iya, ada Omo. Oke, teman Pro 2, pukul 8 lebihnya 4 menit 54 detik waktu Indonesia Timur. Gimana nih, sudah pada sarapan belum? Yang belum sarapan, yuk sarapan dulu teman Pro 2. Jangan sampai kamu mengawali pagi hari kamu dengan marah-marah, dengan emosi yang tinggi, dengan rasa kesel, sensitif, bahkan teman Pro 2 uring-uringan gitu ya. Tapi teman Pro 2, kalian pernah gak sih merasa lebih mudah marah gitu ya saat lapar, teman Pro 2? Kalau iya, kondisi ini disebut dengan hangry. Gabungan dari kata hungry yang berarti lapar dan juga angry yang berarti marah. Jadinya hangry gitu ya. Nah, meskipun kerap dianggap sekedar candaan teman Pro 2, para ahli mengatakan bahwa hungry ini bukanlah mitos. Karena rasa lapar memang sejatinya bisa kok memicu atau mempengaruhi cara kerja otak, mengubah suasana hati hingga membuat seseorang lebih sulit untuk mengendalikan emosi teman Pro 2. Lalu teman Pro 2, kenapa sih orang itu bisa lebih mudah marah saat lapar? Nah, teman Pro 2, untuk menjawab hal tersebut, ahli gizi olahraga Peter Buckner menyebutkan otak sangat bergantung ya pada glukosa sebagai sumber energi utama. Ketika seseorang tidak makan dalam waktu yang lama, kadar gula darah mereka tuh akan menurun, sehingga pasokan energi untuk otak akan ikut berkurang. Akibatnya ya itu tadi, kemampuan otak untuk berpikir jernih, berkonsentrasi, dan juga mengendalikan emosi akan turut ikut menurun, teman Pro 2. Akibatnya teman Pro 2, kemampuan ini sendiri terjadi ya karena otak lebih memprioritaskan kebutuhan untuk mendapatkan makanan dibandingkan dengan menjalankan fungsi-fungsi lain untuk membutuhkan kontrol diri, teman Pro 2. Tak hanya mempengaruhi kadar gula darah saja, rasa lapar ini juga tentunya memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol dan juga adrenalin. Kedua hormon tersebut sebenarnya membantu tubuh mempertahankan pasokan energi ya ketika makan belum tersedia, teman Pro 2. Namun di sisi lain, hormon ini juga membuat seseorang menjadi lebih waspada, gelisah, dan juga mudah bereaksi terhadap situasi di sekitarnya, teman Pro 2. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa ini juga berkaitan ya dengan meningkatnya kecenderungan agresif dan kecemasan. Kombinasi berbagai perubahan tersebut membuat rasa lapar terasa lebih dari sekedar perut kosong, tetapi juga mempengaruhi kondisi emosional seseorang. Dan bilang senggol dikit, bacok gitu ya teman Pro 2. Pakar saraf dari University of Cambridge, Camilla North, menjelaskan bahwa otak ini terus memantau kondisi tubuh ya melalui proses yang disebut dengan interoception, teman Pro 2, atau interupsi. Melalui mekanisme ini, teman Pro 2, otak kita tuh mengenali berbagai sinyal internal, mulai dari rasa haus, lapar, nyeri, hingga emosi, teman Pro 2. Dengan kata lain, yang dirasakan seseorang bukan semata-mata kemarahan, melainkan respon otak ya terhadap sinyal bahwa mereka tuh kayak, aduh Sani butuh makan, kok harus makan gitu teman Pro 2. Kabar baiknya teman Pro 2, kondisi hangry ini bisa kok dicegah dengan beberapa cara sederhana, apalagi buat kamu yang lagi sedang menjalankan program diet atau intermittent fasting juga ya teman Pro 2. Dimana kamu harus makan secara teratur dan tidak melewatkan waktu makan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan seimbang yang tentunya mengandung karbohidrat, kompleks, protein, dan juga lemak yang sehat. Yang ketiga adalah memperbanyak asupan serat agar rasa kenyang kamu tuh bisa lebih lama. Yang keempat, menyiapkan cemilan sehat ya, yang sehat seperti kacang-kacangan, yogurt, buah, atau mungkin telur rebus teman Pro 2 kalau kamu memiliki aktivitas yang padat. Dan yang terakhir adalah memastikan tubuh kamu tetap terhidrasi, karena rasa haus juga bisa mempengaruhi suasana hati teman Pro 2. Nah, kalau rasa lapar muncul dan emosi terasa meningkat, kamu disarankan untuk menunda pembicaraan penting teman Produa, mengambil nafas dalam, serta mengingat bahwa perubahan suasana hati tersebut bersifat sementara dan akan mereda sesaat setelah tubuh kamu mendapatkan asupan makanan. Gimana teman Produa yang suka lapar emosi? Yang kalau lapar suka emosi, suka ngomongin orang, senggol dikit bacok. Ayo, sarapan dulu, sarapan. Sarapan apa nih pagi hari ini? Nasi kuning, soto banjir, bubur ayam, atau nasi telur ceplok tambah kecap. Itu enak banget sih ya teman Produa. Makanan saya waktu kecil, selain nasi goreng gitu ya. Oke, selamat pagi untuk teman Produa. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Kita break. Stay tune ya on Produser Wi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa hari di bumi semakin lama setiap abadnya? Meskipun perubahannya sangat kecil dan hampir tak terasa dalam kehidupan sehari-hari, para ilmuwan telah menemukan bahwa rotasi bumi secara perlahan melambat. Setiap abad, panjang satu hari di bumi bertambah sekitar 1,7 milidetik. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari interaksi gravitasi antara bumi dan bulan. Bulan memiliki gaya gravitasi yang mempengaruhi bumi. Gaya ini tidak hanya menyebabkan pasang surutnya air laut, tetapi juga menarik dan memperlambat rotasi bumi secara perlahan. Nah, ketika air laut tertarik oleh gravitasi bulan, terbentuklah tonjolan pasang surut atau yang dikenal dengan pasang naik di sisi bumi yang menghadap bulan dan sisi sebaliknya. Namun, karena bumi berputar lebih cepat daripada bulan mengorbitnya, tonjolan air ini sedikit bergeser dari garis lurus antara bumi dan bulan. Pergeseran kecil ini menghasilkan gaya gesekan pasang surut atau yang dikenal dengan tidal friction yang memperlambat rotasi bumi dari waktu ke waktu. Teman Pro 2, menariknya lagi, perlambatan rotasi bumi ini pun juga berdampak pada bulan. Ketika bumi kehilangan sebagian energi rotasinya, energi itu ditransfer ke orbit bulan, membuat bulan akan bergerak menjauh sekitar 3,8 cm setiap tahun. Jadi, selain hari di bumi semakin panjang, jarak bumi dan bulan juga perlahan akan meningkat.

Okay, Produ FM, seru teman terbaik kamu disiarkan secara langsung dari kawasan Jalan Patimura, teman Produ. Masih bareng sama Karida di sini. Nah, teman Produ, Karida mau nanya dulu nih sama kamu. Kamu pasti pernah dong ya beli parfum di toko parfum gitu ya, atau di toko-toko. Nah, kalau kita jatuh hati gitu ya teman Produ saat mencoba aromanya di toko, tapi kenapa ya teman Produ, terkadang ini saya garis bawahin ya, saya bilang terkadang wanginya tuh kayak sampai rumah tuh justru beda gitu. Nah, aromanya yang semula kita cium kayak lembut bisa berubah menjadi terlalu tajam atau kurang keluar, bahkan terasa seperti parfum yang berbeda teman Produ. Kalau kamu pernah ngalamin teman Produ, it's kamu bukan sedang berhalusinasi. Karena aroma parfum memang bukan sesuatu yang sepenuhnya statis teman Produ. Wewangian ini bisa berubah bergantung pada berbagai faktor, mulai dari kondisi kulit hingga cara kamu menyimpannya teman Produ.

Teman Pradua mengutip dari channel News Asia, parfum terus bereaksi dengan lingkungan di sekitarnya gitu ya. Dan teman Pradua, kalau kamu penasaran apa sih penyebabnya gitu ya, kok bisa sih di toko wangi pas sampai rumah kok baunya lain gitu ya. Nah, yang pertama teman Pradua tidak mencobanya langsung di kulit, karena banyak orang pertama kali mencium aroma parfum di kertas tester. Cara ini sebenarnya memang praktis sih teman Pradua, tetapi tidak selalu menggambarkan aroma yang sesungguhnya. Saat kamu aplikasikan ke kulit, parfum ini akan bereaksi dengan suhu tubuh kamu, kelembapan, dan juga minyak alami di kulit kamu. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi bagaimana setiap lapisan aroma atau top notes, middle notes, dan juga base notes berkembang ya teman Pradua. Next, teman Pradua, tester di toko sudah mengalami oksidasi. Pernah merasa aroma tester di toko justru lebih enak teman Pradua dibandingkan botol yang baru dibeli? Nah, salah satu penyebabnya itu tadi, bisa jadi karena proses oksidasi. Setiap kali tester digunakan, udara masuk ke dalam botol, dan seiring waktu teman Pradua, paparan udara juga bisa mengubah karakter dari aroma parfum tersebut. Selanjutnya teman Pradua adalah cara menyimpan parfum yang kurang tepat. Lokasi penyimpanan juga berpengaruh ya terhadap kualitas parfum. Paparan panas, cahaya matahari, hingga udara juga bisa mempercepat proses oksidasi sehingga komposisi aromanya tuh perlahan berubah. Karena itu teman Pradua, simpanlah parfum kamu di tempat yang sejuk, kering, dan juga terhindar dari sinar matahari langsung. Misalnya saja di dalam laci atau maybe di dalam lemari. Sebaliknya teman Pradua, kalau kamu simpan di dekat jendela gitu ya, atau di ruangan yang lembab, ini tentunya bisa memicu percepatan perubahan aroma teman Pradua.

Next, mantra 2 adalah suhu dan kondisi kulit yang tentunya mempengaruhi aroma tersebut. Kondisi kulit saat memakai parfum juga berperan ya terhadap hasil akhirnya. Di mana sebuah penelitian yang diterbitkan dalam International Journal of Cosmetic Science menyebutkan teman perdua bahwa suhu kulit, tingkat kelembapan dan juga kadar minyak alami bisa mempengaruhi cara molekul parfum menguap dan berkembang seiring waktu. Tidak heran ya jika parfum yang sama tercium bisa berbeda nih ketika dipakai pagi dan juga malam hari atau saat cuaca berubah.

Teman Pradua, sebelum memutuskan untuk membeli parfum, jangan hanya mengandalkan kesan pertama di toko ya. Kamu harus menyemprotkan parfum langsung ke kulit kamu dan tunggu sekitar 30 menit hingga beberapa jam agar seluruh lapisan aromanya tuh berkembang. Dengan begitu, kamu bisa mengetahui nih, apakah parfum tersebut benar-benar cocok untuk kamu dan sesuai dengan karakter aroma yang kamu inginkan atau tidak. Oke, itu dia teman Pradua, informasi mengenai parfum yang berbeda ya antara bau di toko dengan di rumah gitu. Saya sering ngalamin hal seperti itu sih. Makanya saya jarang ganti parfum teman Pradua. Sekalinya itu mulu, nanti kalau udah bosan baru ganti. Tapi nanti endingnya kembali lagi. Saya kan orangnya setia gitu ya. Setiap tikungan ada, enggak ya bercanda. Oke, good morning. Selamat pagi untuk teman Pradua. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Kita break ya, stay tune on Produserui, teman.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sapu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.